Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop

Biotop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatia, alamat Dukuh Kemlaten, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya pernah merasakan keluhan sakit gigi dan gatal-gatal di kulit. Setelah saya mendengar di radio ada minyak herbal serbaguna, minyak herbal Sultana, saya langsung membelinya dan menaruhnya di kapas, terus ditaruh di gigi yang sakit dan membalurkannya di kulit yang gatal-gatal. Alhamdulillah sudah membaik. Untuk para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, segera membeli minyak herbal Sultana serbaguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dan kembang lagu pertemuan. Ini spesial buat kedua mempelai.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: di Apotik Tirta Mani Langgen Sari, samping BRI Langgen Sari Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Aja. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Sabtu? Sudah hari ke-20 ya, bulan Juni 2026. Ya, mudah-mudahan sehat bareng keluarga, bareng orang-orang tersayangnya. Dan alhamdulillah pagi ini jam 8 lebih 3 menit ya. Jumpa lagi di Info Sehat Aja. Biasa bareng produk dari Denatur ya, sudah tidak asing lagi, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan juga produk lainnya yang bisa dibeli di studio RCA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, untuk

tentang nyeri lutut ya. Nyeri sakit lutut, metaecil atau nyeri lutut dapat disebabkan oleh cedera pada lutut. Nyeri di lutut sering disertai dengan keluhan lutut terasa kaku, sulit diluruskan, atau lutut bengkak. Nyeri lutut metaecil biasanya terasa lebih hebat pada saat lutut digerakkan. Kondisi ini bisa membuat penderitanya kesulitan untuk berdiri, karena lutut menjadi tidak stabil dan tidak kuat menyangga badan. Ya, nanti kita bahas ya penyebab nyeri lutut, kemudian gejalanya dan pengobatannya ya. Tetap di Info Sehat RCA sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali info sehat tentang nyeri lutut ya. Berikutnya tadi sampai di mana? Penyebab ya, penyebab nyeri lutut, minta aja. Salah satu penyebab lutut sakit adalah cedera pada lutut. Bila lutut mengalami cedera, beberapa jaringan yang menyusun lutut seperti tulang rawan atau tulang dapat terganggu. Gangguan pada jaringan penyusun lutut akibat cedera bisa berupa ligamen, ya, jaringan antar tulang di sendi lutut terkilir. Kemudian ligamen lutut robek, misalnya akibat cedera ligamen lutut anterior. Berikutnya bursitis, tulang rawan robek, dislokasi tulang tempurung lutut atau dislokasi lutut, patah tulang tempurung lutut, tulang paha atau tulang kering, sindrom nyeri patellofemoral, dan perdarahan di dalam sendi lutut atau hemarthrosis. Selain karena cedera, lutut sakit juga dapat disebabkan oleh penyakit tertentu ya, seperti rheumatoid arthritis, penyakit asam urat, osteoartritis, infeksi pada lutut, kanker yang menyebar ke sendi lutut, dan penyakit Osgood Sclater. Mengingat fungsinya yang cukup berat dalam menopang berat tubuh, itu aja sendi lutut rentan mengalami kerusakan. Kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami cedera atau penyakit pada lutut hingga menyebabkan nyeri lutut antara lain berat badan berlebih atau obesitas, pernah mengalami cedera lutut, kebiasaan merokok, dan pekerjaan yang mengharuskan sering berlutut, mengangkat benda berat, atau melakukan aktivitas fisik yang berat ya, seperti pekerja bangunan atau olahragawan.

0: sedang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di Etsia 102,1 FM jam 8:20. Masih bareng di Info Sehat ya pagi ini tentang nyeri nyeri lutut. Berikutnya metode aja gejala nyeri lutut. Nyeri lutut dapat muncul seketika saat terjadi cedera atau muncul secara bertahap dan memburuk seiring waktu. Tingkat keparahan nyeri juga bisa berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Beberapa gejala yang dapat menyertai nyeri lutut adalah lutut terasa kaku, lutut tampak kemerahan, bengkak, dan terasa hangat, lutut terasa lemah, tidak stabil, serta sulit untuk diluruskan, lutut mengeluarkan suara gemeretak ya, atau bunyi kretek-kretek. Kemudian, kapan harus ke dokter? Mitra Eca segera konsultasikan ke dokter jika muncul gejala nyeri lutut dengan kondisi berikutnya. Nyeri lutut tidak kunjung membaik dalam 3 hari, tidak bisa berdiri dengan sempurna karena lutut terasa tidak stabil, lutut terasa lemas ketika mencoba berdiri atau berjalan, lutut sulit untuk ditekuk dan diluruskan, nyeri lutut disertai demam, dan lutut tampak mengalami perubahan bentuk. Perlu diketahui, Mita Echa, penderita obesitas lebih rentan mengalami nyeri lutut. Oleh sebab itu, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi mengenai pola makan yang baik untuk menjaga berat badan ideal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan Nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

anu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: tiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, terima kasih Media Asia, masih di info sehat ya. Baik, tadi sampai di mana ya? Selanjutnya diagnosis nyeri lutut. Media Asia, dokter akan menanyakan gejala lutut sakit secara detail, meliputi kapan nyeri muncul, riwayat cedera, dan riwayat operasi atau prosedur medis di bagian lutut. Dokter juga akan mengukur seberapa parah nyeri yang dirasakan pasien menggunakan skala nyeri. Setelah itu, dokter akan memeriksa lutut yang sakit ya, dengan cara melihat kondisi lutut untuk mencari adanya pembengkakan, kemerahan, atau lebam di sekitar lutut, meraba dan merasakan perubahan pada lutut, misalnya kulit sekitar lutut menjadi hangat atau kelainan pada bentuk sendi lutut, dan menggerakkan lutut untuk melihat seberapa parah kesulitan gerak dan kaku pada lutut, misalnya dengan melakukan McMurray test. Selanjutnya dokter akan melakukan pemindaian dengan ronsen, USG, CT scan. Melalui pemindaian dokter dapat melihat kondisi lutut pasien dan mengetahui penyebab nyeri lutut. Kemudian dokter juga akan melakukan tes darah jika nyeri lutut diduga disebabkan oleh suatu penyakit ya, seperti infeksi atau penyakit asam urat.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, masih ada waktu 22 menit lagi ya, di info sehat masih tentang sakit lutut. Selanjutnya pengobatan sakit lutut. Pengobatan sakit lutut atau sakit dengkul tergantung pada penyebabnya. Mita Echa, setelah mengetahui penyebab sakit lutut yang diderita pasien, dokter baru bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Yang antara lain, yang pertama dengan obat-obatan. Obat-obatan bertujuan untuk meredakan nyeri lutut dan mengatasi penyebabnya. Untuk meredakan nyeri, dokter dapat memberikan paracetamol atau obat antiinflamasi non-steroid. Yang kedua, fisioterapi. Ini bertujuan untuk melatih dan menguatkan otot di sekitar lutut, sehingga sendi lutut lebih stabil. Jika diperlukan, misalnya pada penderita osteoartritis, dokter akan menyarankan penggunaan alat penyangga lutut untuk meredakan nyeri lutut. Dan yang ketiga, dengan suntik sendi. Penyuntikan obat ke sendi lutut, Mita Echa, dilakukan untuk meredakan nyeri. Zat yang disuntikan dapat berupa kortikosteroid, kemudian asam hyaluronat, kemudian platelet rich plasma ya, atau PRV. Namun tanyakan terlebih dahulu mengenai manfaat dan risiko prosedur ini. Mita Echa, jika nyeri lutut tergolong parah dan metode pengobatan tadi tidak berhasil meredakan gejala, dokter dapat melakukan operasi ya, seperti artroskopi atau operasi penggantian sendi lutut untuk mempercepat pemulihan lutut sakit sekaligus mencegah komplikasi. Ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan di rumah ya, antara lain mengompres lutut dengan es untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit pada lutut, meminimalkan gerakan pada lutut misalnya dengan penggunaan knee support, memposisikan kaki lebih tinggi dari lutut misalnya dengan meletakkan kaki di atas bantal untuk mengurangi pembengkakan pada lutut, dan banyak istirahat untuk mengurangi tekanan pada lutut sehingga dapat pulih lebih cepat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Baik, Mita Echa, penutup ini komplikasi dan pencegahan nyeri lutut. Komplikasi yang muncul tergantung pada penyebab lutut sakit. Sebagai contoh, osteoartritis dapat menimbulkan kerusakan sendi lutut dan perubahan bentuk tungkai. Sakit lutut, Mita Echa, juga dapat mengganggu pergerakan sehingga meningkatkan risiko jatuh dan cedera, membatasi kemampuan berjalan, dan menurunkan kualitas hidup. Ya, penutup pencegahan nyeri lutut, Mita Echa, untuk menjaga kesehatan sendi lutut dan mencegah cedera lutut dapat dilakukan langkah-langkah sederhana berikutnya. Di antaranya melakukan pemanasan sebelum berolahraga serta peregangan setelah selesai berolahraga, menggunakan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki atau yang menyangga kaki dengan baik saat berolahraga, meningkatkan intensitas dan frekuensi olahraga secara bertahap dari yang ringan ke yang berat, menyesuaikan jenis dan intensitas olahraga dengan kemampuan dan kondisi tubuh, dan menjaga berat badan ideal. Ya, Mita Echa, jumpa kita di Info Sehat untuk Sabtu pagi 20 Juni 2006. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Dan jangan lupa produk Denatur, Habatop, Mabutop, Vitama, Sultana, dan lain-lain ya. Produk Denatur lainnya bisa dibeli di Sudi Echa atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA yang lewat 081-313-458-622. Dan setelah ini nanti ada lagu-lagu dan lawas ya, bisa ikutan lewat WA, telepon, atau SMS. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bro, ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
2: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
3: Saya dari Kertahayu.
2: Dengan siapa namanya Ibu?
3: Ibu Nung.
2: Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
3: Ya ade saya sakit.
2: Siapa namanya?
3: Pak Ade.
2: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
3: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
2: Terus?
3: Napas ya paru-paru.
2: Oh, udah lama?
3: Ya, udah.
2: Terus ceritanya gimana sudah itu?
3: Ya udah.

0: makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, ibu tahu dari mana?
0: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengerin radio?
0: Ya.
1: Alhamdulillah ya, ibu dengeran di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
0: Ya, pernah obat. Ya udah, terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutop ya?
0: Iya, Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
0: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu, seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Bu, maaf mengganggu, saya lewat telepon ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mbak Teja. Penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan, ya jumpa lagi di Danas Asoy ECA 102,1 FM. Biasa sampai jam 11 dan nanti jam 11-nya ada berita kilas radio. Ya, nanti berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ada ya di kilas radio. Tadi pembukanya dari Bang Haji ada Begadang 2 ya. Ya, sudah ada daftar hadir, ada siapa saja ini 081313458622. Teh Kasih Haji Mas ya, terus Wamen Hilmanudin ya, biasa sambil tugas ya Wamen di mana pintu lintasan kereta api daerah Manunjaya. TDP juga ada, terus ini Kang Kinoy di Cogrek, selamat pagi. Bu Suryani di Jalan Ambulu Ciparakan, semalam lembur ya, mudah-mudahan empit pagi ini ya. Mbak Abret, Butin Anggrek Ungu, terus juga siapa, Bunda Niken ya di Jalan Horas, Mama Oci, Teh Hendra, Mas DMA, Reni Mei-Mei, terus Teleo Kang Darsa Iksan dikawali Mama Wulan, Mama AA, Mama Putra, Mama Devina, terus siapa lagi, Pak Edi ya, Abah dan Amu di Cisaga, Teh Imas, Isi Binangkit, Arsel, Mama Nelly, Bunda Mawar, Mama Ati Sinjai, Heri, Mama Reski, Bunda Rati, Kang Rudi, Kang Tarso, Kang Aco Grosir, Mbak Nded, ya, Bun Yen, Mama Nani, Mbak Mira, Teh Bunga, sok ada lewat sini siapa ini, Teh Ismai, Kang Ujes, ya, Kang Obet, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy. Asik coy. Gimana kabarnya Teh?
1: Alhamdulillah, kabar Teh
0: Ismail
1: sehat.
0: Baraik, baraik, alhamdulillah.
1: Baraik, enggak menunduh enggak.
0: Menunduh Teh tadi ngalenyap 2 jam tadi Teh. Ay, 2 jam ngalenyap masuknya ya? Gimana
1: itu? Bukan ngalenyap, sorry 2 jam. Itu mah kelamaan.
0: Oh, kirain Teh tadi aduh ngalenyap 2 jam
1: nih Teh. Bukan, kalau ngalenyap paling cuma 10 menit,
0: oh,
1: 5 menit itu ngalenyap.
0: Oh, 2 jam
1: kalau 2 jam itu mah kebanyakan.
0: Oh, itu. Oh iya iya. Diralat. Bukan ngalenyap berarti ya kalau 2 jam. Sok Teh, lagunya apa?
1: Lagunya Pingin Berdayung Cinta.
0: Berdayung Cinta, ya. Teh siapa asa-asa itu sok?
1: Salamnya yang pertama buat Haya, sehat selalu walaupun menunduk.
0: Iya.
1: Yang penting sehat dan semangat terus.
0: Amin, amin.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Ading, buat Pak Edi,
0: terus
1: buat Kang Obet, terus buat Kang J, terus buat siapa lagi ya?
0: Sok, siapa
1: kalau
0: lagi?
1: Buat Kang Herdi.
0: Kang Herdi.
1: Ya, Kang Herdi, Kang Uje sudah ya.
0: Ada.
1: CKSB, kemana CKSB?
0: Itu udah belum, ada belum ada, dulu. Belum ada tanda-tanda kehidupan, Kang Ceng Teng. Apa?
1: Siapa hari belum ada tanda-tanda kehidupan, kemana apa? Tuh itu Kang Ceng ya, lagi sibuk kali.
0: Masa tenggang mungkin ya, itu ala.
1: Iya. Dilanjut, terus buat Teh Anja, Mbak Pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: ya,
0: amin.
1: Terus buat Teh Ai juga, terus buat Mbak Siti Salama
0: ada
1: yang lagi sakit tuh, udah seminggu Mbak Siti Salama.
0: Sakit apa?
1: Biasa muriang,
0: parah. Oh, muriang, oh dipupuk suhun, ya, Teh Siti, atau?
1: Ya, ntar dikasih tahu suruh itu dipupuk suhun, kata
0: Andres. Bawang, apa itu tuh?
1: Bawang jeruk nipis, ya, pakai itu, pakai kayu putih.
0: Bawang, itu.
1: Iya, terus buat
0: Neneng,
1: ya, terus buat Reni Mei-Mei.
0: Reni Mei-Mei.
1: Terus buat, siapa? Ya, Bunda Rati.
0: Ada ya, Kunsen Hegar Sari, ada tuh.
1: Oh iya, terus buat kepala Anggrek Ungu.
0: Butin Anggrek Ungu ya. Ada.
1: Ibu Lisna. Terus buat siapa lagi
0: so,
1: ya?
0: Kalau siapa lupa, lagi?
1: Kasih tahu atuh, kasih tahu.
0: Tadi kan sudah di absen tadi.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya, iya.
1: Ya. Pada sehat.
0: Amin,
1: maaf ya,
0: amin.
1: Namanya ya. Pokoknya salam dari Teh Ismail buat
0: iya.
1: semuanya.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Sahabatku. Yang paling penting buat keluargaku semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Andi juga sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Sama-sama. Teh Ismail. Waalaikumsalam. Amanja Cipe ya, Teh Ismail barusan. Teh Bungsu Neneng di Jeddah sama AF-nya Umi Sendana terus. Kang Farid, Kang Obet ya coba. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Coy, iya. Apa top obat herbal buat Arab yang wajib?
0: Ngetop, iya. Seorang Kang Obet bawa kabar apa dari Kidul?
2: Ada kabar apa-apa?
0: Oh, biasa untuk saja.
2: Ya, kabarnya itu ada air laut hitam aja kemarin.
0: Oh, air laut kenapa?
2: Hitam kan ada itu.
0: Oh, ada. Yang itu ya terdampar gimana itu kapal?
2: Ya, bukan itu kapal yang bawa itu batu bara. Kan?
0: Batu bara. Oh iya kapal tongkang apa itu?
2: Ya ya.
0: Oh, iya. So.
2: Itu cair lautnya kemarin hitam.
0: Oh. Hitam. Sekarang gimana sekarang?
2: Tahu sekarang nih.
0: Jadi laut hitam atau ya seperti laut yang hitam, di ya. Itu di sana. So, Kang Obet, lagu apa?
2: Lagunya Rupiah.
0: Rupiah. Iya, aduh Rupiah temen ini.
2: Ih, udah periogi pisan karena Rupiah teh.
0: Hari mecena gampil ya, Kang Obet. Aduh.
2: Hei, Ismail, kan pas Rupiah mah
0: Rupiah.
2: Pasti. Mohonan, apa dah?
0: Koyongan
2: nu kertas nu
0: kencing. So, Kang Obet dikirimin.
2: Kirim salamnya buat yang barusan Teh Isma ya, semoga sehat selalu Teh.
0: Amin.
2: Terus Kang buat Obet Teh. Siti selama juga semoga
0: terus
2: Bu.
0: Iya.
2: Terus juga buat Kang Ujes,
0: Kang Ujes.
2: Buat Kang Adeng.
0: Terus siapa lagi?
2: Narati sama Oci, terus juga buat Bu Nalisna Amanja. Erdi juga.
0: Iya, terus siapa lagi?
2: Terus juga Kang Farid.
0: Kang Farid.
2: Teh Bunga, terus juga buat Teh Hendra,
0: Udang
2: Kamis, Mawar.
0: Tuh,
2: buat Teh Ani.
0: Makasih, cerah Kang Obet.
2: Pada ringan juga. Selamat pagi.
0: Iya, iya.
2: Terus juga buat.
0: Buat siapa?
2: Anggrek Ungu juga.
0: Anggrek Ungu ada.
2: Kang Adeng.
0: Kang Adeng. Ya, Buncen Hekar buat, Sari ada tuh.
2: Ya, ya. Pokoknya semua buat semuanya.
0: Semoga
2: sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Spesialnya buat Anda aja yang lagi tiba.
0: Terima kasih, Kang Obet.
2: Makasih Adi, tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Kang Obet. Ada Buncen Hekar Sari. Alhamdulillah lagi libur, jadi bisa dengerin RCA ya. Iya, sokang kuncen met santai berakhir pekan ya. Kang Ujes juga ada kehidupan ini. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
3: Asik coy.
0: Iya, seorang Kang Ujes gimana kabarnya?
3: Aduh, alhamdulillah baik-baik
0: baik-baik saja. Iya. So,
3: alhamdulillah.
0: Lagu jah apa?
3: Acuh
0: tak acuh. Ini tak babil apa versi siapa?
3: Versi.
0: Hah? Kenapa Kang Ujes? Oh, Kang Ujes mah acuh tak acuh teh Yunita Ababil ya. Acuh tak acuh. Oh, atuh tuh kesalip sama Teh DP. Sok satu lagi Teh DP. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Danas Asoy.
4: Asik coy.
0: Ini lagi di mana Teh? Di Bantarsari di mana? Apa di Betau?
4: Nanti di Jakarta nanti oh. Insyaallah ke Bantarsari
0: kapan?
4: Semingguan lagi deh.
0: Oh, semingguan lagi. Bisa mampir ke RCA lewat ya.
4: Insyaallah.
0: So, lagunya
4: RCA
0: apa?
4: Kan pindah-pindah alamat ya?
0: Iya, ke itu tuh depan itu gedung DPRD, kantor DPRD masuk gang. Masuk gang tapi Halo.
4: Oh, kalau yang dulu mantan saya, yang sekarang nggak tahu.
0: Ke Kidul masih satu jalur sih teh, yang ke arah mana? Ke arah Pamarican. Iya, ke arah Bantarsari itu.
4: Oh iya. Dulu bukan di ke dalam ya?
0: Itu masih yang itu.
4: Iya.
0: Lagunya apa teh?
4: Lagunya ya. Pengen
0: apa sok? Ecet-ecet, oet-oet, apa itu?
4: Terbayang-bayang
0: Siap. Buat
4: iya. Oh iya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya bararaik, baik sih, body baik.
4: Tapi melehoi.
0: Melehoi, iya aduh. Borongan ini.
4: Kayaknya belum dikopai.
0: Sudah.
4: Sudah. Tapi belum mentah ya, harus diapain ya?
0: Sudah, dari jam berapa tadi? Jam 5 juga sudah.
4: Harus nambah lagi itu.
0: Sok dikirimin.
4: Iya deh, salam-salam menyebut Adi duluan sama petugas sama Bacet lo.
0: Amin.
4: Mama, siapa? Mama
0: Kang Obet tadi mah.
4: Bukan yang baru santai, Mama Lisna ya?
0: Bukan, Teh Ismay.
4: Oh, Teh Ismay. Ismay, Lisna, beda sedikit. Iya, buat Mama Lisna juga ya. Selamat pagi buat Kang Obet juga. Buat Mas Ferdi, buat Bunda Mawar. Buat Akipe juga, buat Kang Adul. Buat Teh Mawar, buat orang-orang Bantar Sari, selamat pagi juga. Buat Amira sama Abah Kinin juga, selamat pagi. Lagi kokoran di belakang.
0: Iya, di opsi ya.
4: Iya, di kom aja deh buat semuanya.
0: Iya,
4: spesial buat Andri ya, barang keluarga sama Bantar Sari. Terima kasih.
0: Amin.
4: Atas waktunya ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Ya Kang Ujas, tadi sudah lagunya Yunita Ababil, Acuh Tak Acuh, terus Rupiah Kang Obet ya dari Bang Haji. Yang belum lagunya siapa teh DP Wanasuta Terbayang-bayang. Ya baik, ada Sok Benda Mawar ya. Halo.
1: Halo.

0: apa kabar?
1: Alhamdulillah. Samuihna gimana?
0: Samuihna alhamdulillah baik sekali. Sayangnya hilang.
1: Gimana?
0: Sayangnya hilang, jadi baik sekali.
1: Oh, baik sekali. Ya.
0: Kan biasanya suka baik-baik sayang.
1: Wali itu ya.
0: So, bisa-bisa aja ada, aduh.
1: Lagunya apa, Bun?
0: Dangdut Lawas.
1: Dangdut Lawas, ya. So.
0: Apa tadi nak kepikir ya?
1: So, dari siapa ini?
0: Apa dong? Apa? Aduh. So. Ini aja deh kalau begitu mah. Jangan tinggalkan aku.
1: Oh, Imam S. Arifin yang sama itu Nana Mardiana.
0: Ya.
1: Ya, so.
0: Ya, so. Buat Abang Andri yang aduhai gemoy, yang lihat, gimana gitu.
1: Lihat di mana gemoy, langsing gini. Gitu ya.
0: Dilanjut deh.
1: So, buat siapa?
0: Buat Anggrek Ungu, Putra Tunggal.
1: Iya,
0: Mama Putra. Bapak Putra juga. Buat itu tuh
1: siapa
0: yang Anggrek Ungu udah siapa ya yang itu tadi lupa lagi
1: siapa so
0: Induk Mawarni iya ya Induk Mawarni apa siapa
1: ada Ibu Suryani ada
0: ya deh buat Kang Adeng juga
1: Kang Adeng
0: buat Teh DP ya ada nggak Teh DP belum muncul ya
1: ada tadi on air ada.
0: Oh udah, iya aku nggak tahu, aku lagi katombol.
1: Ada tadi.
0: Di senggol ya bunda gitu. Di senggol nggak sama TDP?
1: Di senggol tadi cina.
0: Baduk udah, makasih TDP.
1: Sebulanan cina.
0: Iya sama bahaya tuh. Terus buat Teh Bunga, Bunda Ratu juga, Bunda Rati. Terus Mama Hilma, Mama siapa ya?
1: Siapa?
0: Mama Hilma, apa siapa sih? Yang suka nyenggol Bunda juga
1: siapa?
0: Tuh.
1: Siapa? Sok banyak permamahan mah tidak.

0: Buat Kang Obet ya.
1: Kang Obet, iya.
0: Kalau Kang Obet inget sih sama Kang Ador ada enggak?
1: Siapa?
0: Kang Ador.
1: Belum ada.
0: Ada
1: belum
0: juga Kang Adeng ya.
1: Kang Adeng.
0: Tanpa Hudaya, cinta gitunya. Ya udah deh. Pokoknya buat semuanya. Terus supermuahnya.
1: Iya, sok. Buat siapa?
0: Buat abang penyiar yang bohai, yang gemoy, yang apalah-apalah, yang bagus.
1: Sakapeng, ya.
0: Udah soe. Makasih ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Maaf ya, dicandain aja.
1: Gak apa-apa.
0: Kalau gak candain deh, kayaknya gimana deh gitu.
1: Menunduh.
0: Jadi gak puas deh gitu on airnya gitu. Yo, makasih.
1: Yo, sama-sama. Emang kenapa?
0: Udah Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Darsa juga. Lo lagi ngantor di mana Kang Darsa? Oke, ini ada pesan dari siapanya? Iya, ada Butin anggrek kamu di lembah sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan asal lagunya Doa Suci Imam Mesa Arifin. Buat yang sisiran, moga sehat selalu. Buat Bunda Niken di Jalan Horas ya. Oh, itu teh nama itu lapang poli ya. Poli Horas. Buat Mama Putra, Bapak Putra di Kartang, Kang Ajay di Kartang, dan terus Kang Ujes, Pak Ajat, Pak Edi, Sindang Lautnya semuanya. Moga sehat dari Butin Anggrekmu di Lembah Sunyi. Ada Isi Pinangkit di Penyairan, ada Teh Hendra nanti lagi ya. Nah, ini lagu Teh.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Sudah jam berapa sekarang? Hampir jam 10 ya. Satu jam lagi dengan lagu-lagu Dang Rawas, lagu-lagu Dangdut Kenangan. Nanti Imam S. Arifin hadir lagi nanti mah bersolo karir ya. Doa suci buat Betin Anggrek Ungu tadi berduet ya sama Nana Mardiana. Ya, ada pesan dari siapa? Ini masih ada beberapa pesan. Ada Bunda Niken juga daftar hadir lagi kurang empit ya, cepat sembuh ya Bunda Niken di Jalan Horas. Terus ada Isi Binangkit dari Panyairan, katanya ketemu ya waktu pengajian sama siapa, sama Mahdi Pina ya. Assalamualaikum warahmatullahi pagi amat tugas, sehat selalu. Lagunya Ngiringan, ah pakai ah ini Isi Binangkit. Terima kasih ya, sama-sama. Teh Hendra juga ada dari Sukamukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagunya Pertemuan. Pertemuan yang duet apa yang sendiri? Teh Hendra, salam buat Teni Mei-Mei, Kang Deden. Istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu. Makasih sudah nemenin aku ya. Buat A, terima kasih. Oh, habis opsi Teh Hendra ini. Ya, pertemuan yang duet apa yang sendiri, Teh Hendra. Terus ada Pak Edi Sinang Laut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, moga sehat selalu, amin. Kirim buat Teh Ismail, Teh Neneng, Teh Siti, Bunda Rati, Mama Depina, Bu Suryani, Mama Oci, Mama Entin, Kang Jay, Dimas, Pak Tarso, Kang Ujes, Butin Anggrek Ungu, Bunda Rati, Bunda Niken. Semuanya moga terhibur. Lagunya Terali Besi yang ada juga dari Nur Halimah, Pak Edi, biarpun itu ya lagu karya.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: sebab setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik.

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bu, ibu besok belanja.
1: Iya, kenapa?
0: Ibu mau masak apa?
1: Masak menu kesukaan keluarga kita.
0: Oh gitu.
1: Memangnya kenapa? Mau ganti menu?
0: Gak usah bu, Nindi cuma lagi gak selera makan aja.
1: Gampang Nin, kamu rutin minum madu Vitabedia aja, biar makan lebih semangat dan berselera lagi.
2: Madu Vitabedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitabedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitabedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kenapa kayak orang yang panik gitu?
1: Iya, aku buru-buru nih mau beli obat. Ibu aku sakit tipes.
0: Ya ampun, harus segera diobati tuh.
1: Tadi aku udah nyari cacing, tapi nggak dapet-dapet.
0: Ngapain nyari cacing? Buang-buang waktu aja. Yang lebih praktis kan ada.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya, kamu beli aja produk herbal Otipus. Otipus sudah ada ekstrak cacing, ditambah ekstrak daun pepaya dan temulawak. Baik bagi penyakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai hadapi kemarau panjang 2026, PDAM Tirta Intan Garut siap salurkan bantuan ke daerah krisis air bersih. Koran bekas disulap jadi kerajinan bernilai, UMKM Ciamis tembus pasar nasional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Hadapi kemarau panjang 2026 ini, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut menyatakan siap mengirimkan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang dilanda kekeringan dan kekurangan air di wilayahnya. Menurut Sekretaris PDAM Tirta Intan, Hendra Gunarah, pihaknya telah mendapat instruksi dari Bupati agar menyiapkan bantuan air bersih ke daerah rawan air bersih dan menyatakan kesiapannya. Hendra, Jumat 19 Juni menyebut, hingga saat ini pihaknya telah mengirimkan bantuan kedua kecamatan yang telah mengalami rawan air bersih, yakni Kecamatan Pamengpek dan Kecamatan Cibalong, Garut Selatan. Pengiriman dilakukan berdasarkan permohonan dari daerah yang membutuhkan. Dirinya belum bisa memastikan jumlah air yang akan diberikan kepada masyarakat rawan air bersih selama musim kemarau tahun ini, karena bantuan baru akan dikirim berdasarkan permintaan. Hanya saja, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ada sekitar 5 kecamatan yang biasa menjadi sasaran bantuan meliputi daerah Garut Utara dan Garut Selatan.
4: Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Ya kan, ada yang 1-2 tangki sudah cukup, ada. Karena 1 tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu 4-4.000 liter sedang 5.000 liter. Tergantung kebutuhan. Ada yang harus 4 tangki dan 5 tangki. Dalam mengirimkan bantuan tangki, kita harus ada koordinasi dengan pemohon, Pak. Nah, maksudnya bukan apa-apa, bukan untuk minta bayaran atau apa-apa. Jadi harus ada koordinasi dengan pemohon itu untuk keamanan di lokasi. Karena urusan dengan air, kalau tidak ada koordinasi repot, Pak. Nanti bukannya kebagian, airnya masuk membuang ke rumputan, air rumputan. Jadi banyak air buang. Kalau ada koordinasi dengan apa namanya yang pemohonnya, misalkan kepala desanya atau kan misalkan perangkat kecamatan, jadi nanti yang bertanggung jawab di lokasi itu yang membagikan, Pak.
1: Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan yang tersebar di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Titik-titik rawan utama yang paling awal dan sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau meliputi Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang. Kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mengolah limbah terus berkembang. Di Kabupaten Ciamis, koran bekas yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomi berhasil disulap menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual tinggi dan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Adalah Asep Sopandi, perajin asal Bojonghuni, Kabupaten Ciamis yang berhasil mengembangkan usaha kerajinan berbahan dasar koran bekas melalui brand Revcycle Art. Berkat ketekunan dan inovasinya, tumpukan koran bekas kini berubah menjadi beragam produk kreatif seperti kotak tisu, tempat air mineral, jam dinding artistik, miniatur rumah gadang hingga hiasan burung merak yang memiliki nilai seni tinggi. Berbagai hasil karya tersebut dipamerkan di gerai UMKM Ciamis yang berlokasi di Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis. Gerai menjadi pusat promosi produk lokal sekaligus wadah pendampingan usaha, pemasaran, dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku UMKM di daerah. Selain kerajinan berbahan koran bekas, gerai juga menyampaikan beragam produk unggulan.

0: penjualan lainnya mulai dari makanan dan minuman olahan, kerajinan batok kelapa, lukisan hingga karya kriya berbahan kayu. Keberadaan gerai ini menjadi etalase bagi potensi ekonomi kreatif masyarakat Ciamis. Kepala Bidang Perdagangan DKUKMP Kabupaten Ciamis, Wahyu Gifari Setiawan mengatakan, Pemkab menyediakan fasilitas untuk membantu para pelaku usaha memperluas promosi dan pemasaran produk mereka. Menurutnya, gerai UMKM Ciamis diharapkan menjadi etalase produk unggulan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan pemasaran UMKM lokal.
1: Selama ini selain kita menyaring UMKM yang ada di Ciamis, kita melaksanakan pembinaan semaksimal mungkin dan tentunya terakhirnya adalah promosi bagi semua UMKM.
2: Kalau untuk di gerai sini sudah ada yang ekspor atau seperti apa?
1: Untuk saat ini memang belum ada, cuman untuk potensi menuju ekspor kita alhamdulillah sudah ada. Kita masih mengusahakan membantu salah satu produk yang ada di sini. Seperti halnya yang akan datang akan ada kegiatan dari Provinsi Jawa Barat bagi pelaku usaha pemula eksportir atau eksportir pemula. Itu kita produknya dari makanan dan minuman, mudah-mudahan doakan saja dari Ciamis bisa muncul salah satu eksportir.
0: Sementara, Asep Sopandi menjelaskan proses pembuatan kerajinan dari koran bekas memerlukan ketelitian dan kesabaran. Koran terlebih dahulu dilinting menjadi gulungan-gulungan kecil, kemudian dirangkai dan dibentuk menjadi berbagai produk bernilai seni. Salah satu karya yang paling rumit adalah hiasan burung merak yang membutuhkan waktu pengerjaan hingga satu minggu. Menurut Asep, ide memanfaatkan koran bekas muncul setelah melihat banyaknya bahan baku yang tersedia di bank sampah.
3: Yang pertama, saya pertama selaku pengrajin juga ya, sebagai UMKM juga di Emprak, ini menjadi sarana bagi kami menjadi media pemasaran. Yang mungkin saat ini kita banyak dibantu untuk pelatihan, promosi-promosi, kalau nggak ada tempat, bingung. Tapi dengan adanya gerai, kita bisa menampung yang pertama untuk makanan itu sampai 40 UMKM. Untuk dia juga baru 15 UMKM. Jadi dari sisi UMKM itu merasa diuntungkan. Keduanya, bisa ada event-event pameran, kita gerai selalu hadir.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini. Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Muhammad Rafiq usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung Kamis 18 Juni mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
2: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Ya, orang nonton TV udah nggak di depan TV, orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran bukan lagi pegang koran. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup otomatis. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya gak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu gak diatur sama sekali.
1: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekedar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: ya.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudrajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1.

mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

Numaha Kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Atas

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dalam media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.
5: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelebihan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget, buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.
5: Yeah, do what you told, come on now.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
3: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
4: Nama saya
3: ya
4: Superman.
3: Alamat
4: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
3: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
4: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu yang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
3: Pesan belinya kemana, Pak?
4: Belinya ke pegawai studio di sana.
3: Terus
4: dipanggil, diantar ke sini.
3: Ya,
4: diantar.
3: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
4: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
3: Terima kasih, Bapak.
4: Ya,
3: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: berarti bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang palingnya top.
1: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung.

puasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien.

hernia, amandel tumor, polip rematik, mah darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan.

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu kudu tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal sertifikat.

0: 50. Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Buharti. Buharti ini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: semakin resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Kokian Yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Nung, kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya adik saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas, ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengan radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengarkan di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya, pernah obat. Ya udah, terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Habutop ya?
2: Ya, Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Si Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
2: Eko Mulyana.
1: Alamat?
2: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
1: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
2: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
1: Terus
2: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
1: Terus Bapak beli Sultana.
2: Beli Sultana.
1: Dipakainya bagaimana?
2: Ya, cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya, jari kaki.
1: Ya.
2: Lama-lama terasa sakitnya.
1: Sekarang sehat ya,
2: Sekarang,
1: Pak.
2: Sekarang alhamdulillah sholat juga enak.
1: Enak.
2: Pakai itu di pakai nilep-nilep apa gitu.
1: Kakinya ditelepin ya.
2: Ditelep ya. Biasanya susah.
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan
2: seperti saya, yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

weekend yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore. Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Nggak apa-apa, Mbak.

0: Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
0: Rutin minum kapsul Habutop mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mida Eci. Ya, penyuka lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop kenangan, ya, lagu-lagu tahun berapa? 70-an, 80-an, 90-an. Ya, jumpa lagi di Melody Memory. Biasa bersama Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan juga ada produk lainnya dari Dantor, ya, yang bisa dibeli di Studio ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA, ya, 081-313-458-622. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu, diantaranya ada Aduh Rindu dari Obi Mesa, terus ada apa tadi? Ari Wibowo tadi ada, ya, Singkong dan Keju. Baik, kita ke pesan. Sudah ada pesan dari siapa? Oke. Oh, Mama Aa Gasik ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam mingguan buat semua pendengar RCA. Lagunya Cinta Sebening Embun buat yang sisiaran metugas satu nuhun. Ya, sami-sami, ya, sok ada. Oh, Teh Bunga ini absen berapa hari, Teh Bunga? Masa tenggang apa? Ini Teh, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Di Habatopan.
1: Habatop, obat herbal yang paling
0: ngetop. Kabarnya bararaik agak.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, gimana semuihna ini? Terus
1: baik sayang.
0: Oh iya, alhamdulillah, ya.
1: Sok. Udah lama-lama.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Kangen Aja.
0: Li itu, ya, siapa? Lydia Natalia. Iya, so.
1: Salamnya buat adulannya. Mm-hmm. Selalu tetap semangat, ya.
0: Iya, terus buat siapa?
1: Anggrek Ungu. Ini kita maju juga, ya, buat
0: siapa?
1: Kami, buat

0: kita lagi ya. Aduh.
1: Sok siapa lagi?
0: Buat Lo Eng juga ya, Kang Obes ya. Buat siapa lagi?
1: Hah?
0: Buat Teh Hendra ya, Teh Nenek.
1: Iya.
0: Ya. Buat semuanya aja.
1: Semuanya.
0: Ya, itu Kang SD ya. Kum aja.
1: Tingkumin, iya iya.
0: Iya. Terus pesannya lagi.
1: Buat siapa?
0: Buat keluarganya.
1: Iya, terima kasih.
0: Banyak rezeki panjang umur.
1: Amin, amin ya Bang.
0: Iya,
1: amin.
0: Dong. Ya, terbaik pokoknya.
1: Amin.
0: Tahu ya nanti enggak apa?
1: Iya ada nanti karaoke.
0: Iya.
1: Iya.
0: Insyaallah ya. Makasih ya.
1: Yo
0: ya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Bunga ya. Terus ada siapa? Oh Mas Deme juga gasik ya. Hadir Habuto Pat Herba yang lagi ngetop Mas Deme di situ Bentang Permai. Lagunya Ujung Aspal Pondok Gede. Aduh asa dia sowin nanti gitu ya. Silung ya. Ujung Aspal Pondok Gede Iwan Fales ya. Salam buat Kang Saif bos copet preman pensiun. Iya. Selamat jalan Kang Saif. Iya. Banyak yang meninggal ya Mas DME itu pemeran preman pensiun ya. Salam buat Mita Etia semuanya, mat malam panjang, metugas yang sisian tetap sehat, semangat dan sukses. Main. Nuun yuk sim-sim ya. Ada Butin Anggrek Ungu, ada Reni Mei-Mei, terus ada siapa? Ibu Suryani lagi lagi Sabah Kota ini kemana ini? Iya, ini lagu siapa dulu tadi? Mama AA ya. Ebit Gade, Cinta Sebening Embun.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Sepakat angkasa, RCA, radio yang paling asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu yang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia. Nanti lagunya Mas Deme ya, Ujung Aspal Pondok Gede. Ada pesan dari siapa ya? Oh, Reni Mei-Mei ini. Dari Gunung Cepu, salam buat Mama Depina. Terus Sahendra, Kang Dasa, Kang Ujas, Putra Tunggal, Mama Wulan. Tehera, lagunya Gadisku dari Trioli Bells. Ya, siap nanti ya. Terus ada siapa lagi ya? Mama Nelly, daftar hadir ya. Mama Nelly, tersok Teh Ismai. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopan Teh Ismai. Apa cing?
1: Obat herbal lemon Arab yang lagi
0: ngetop. Yang lagi ngetop. Iya. Gimana Bararaik Teh?
1: Alhamdulillah
0: Bararaik. Baik Bararaik, alhamdulillah. Sok, lagunya apa?
1: Lagunya Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih.
1: Siti Nurhalijah.
0: Bukan Siti Salamah, bukan.
1: Bukan.
0: Oh, BCW.
1: Siti Salamah lagi sakit.
0: Oh, lagi sakit.
1: Iya, udah seminggu.
0: Sudah dipupuk suhun belum itu, Cina?
1: Sudah, tadi udah dikasih tahu kata Andri suruh di
0: pupuk suhun
1: pakai bawang sama itu jeruk nipis.
0: Biar adem.
1: Tadi ambil.
0: Barau tapi adem.
1: Iya.
0: Sok teh. Buat siapa dikirimin?
1: Amin. Pertama buat ayah, semoga sehat.
0: Amin. Baik, amin.
1: Terus. Jangan menundung.
0: Dicuat nanti.
1: Siti juga ya.
0: Iya. Terus.
1: Terus buat Teh Ani.
0: Teh Ani.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Benerati.
0: Neneng.
1: Mm-hmm. Terus buat.
0: Buat siapa?
1: Buat Kang Obet.
0: Terus
1: ya.
0: Siapa Edi lagi?
1: Terus buat ada pen baru tadi ya, A Andi ya.
0: Oh, dari Ciamis.
1: Iya. Iya, buat A Andi ya, malam. Terus buat Kang Ujes.
0: Terus buat siapa? So.
1: KSB.
0: Belum. Tidak terus ada tanda-tanda kehidupan Kang Ceng.
1: Belum ada ya, dari
0: belum
1: tadi kemana tuh? Lagi umroh kali.
0: Iya.
1: Biarinlah, yang penting sehat ya.
0: Amin.
1: Juga yang penting mah sehat. Buat semuanya aja.
0: Semuanya ya.
1: Iyalah, buat semuanya aja dikumpulin. Maaf ya nggak disebut ya. Penting sehat. Spesialnya buat AA.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, Abah Duren. Buat Abah Duren, buat Mas Heru juga ya. Ya, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Darsa ini. Oh, belum hejo Kang Darsa tuh. Jadi keduluan sama Teh Leo ya. Teh Leo, daftar hadir lagunya Ermi Kulit Yang Mana Saja ya. Hatur nuhun ya. Sami-sami Teh Leo. Baik, lagu siapa? Mamah Nelly. Cuma noong Mamah Nelly. Ya, Mas DME ini. Ujung Aspal Pondok Gede. Dulu teh pas SMA ini ingatnya di album emas ya, Mas DME. Di album emas Iwan Fals dulu tuh laris ya kasetnya.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
2: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
1: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Ya, kembali Melody Memory, waktunya tinggal 22 menit lagi. Ada Putin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Teluk Bayur yang dari Don Bars Family. Salam buat yang siaran, moga sehat selalu dan semua mitra ECA. Dari Putin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Bunda Niken juga, Dr. Hadi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, gimana ini Bunda Niken, sudah empit apa belum ya? Terus ada Mama Nelly. Lagi kurang empit, nah Nelly juga kalau bisa lagunya Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit ya. Terima kasih, sama-sama. Terus Iksan Kawali. Wangi Ang, lagunya dari Rano Karno, Naon W. Salam buat Pen ECA, moga sehat selalu. Amin. Terus ada siap, oh WMN juga dokter hadir ya. Ada Mama Depina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habata penerba yang lagi ngetop. Lagunya Sejarah Mungkin Terulang. Salam buat Ani Mei-Mei, istri Binangkit, Bunda Rati, Neneng di Jeddah Arab, Mama Putra, Teh Ayu, Mama Lisna, Mahreski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Putra Tunggal, Pak Edi Sinang Laut, Pak Asep Dampak, Kang Ujes, Dingkumin semuanya. Terus ada, oh Teh Imas, si Balong juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Baik, lagu siapa yang belum? Nah, Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, Teluk Bayurnya yang di Don Bars Family. Terus buat siapa tadi? Mama Nelly ya. Nanti Ebit Gade hadir lagi lewat Titip Rindu ya buat ayah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami

Ya, penutup ini ada sepatu dari kulit rusa dari Ria Resti Pauji buat siapa? Teh Mas ya, jauh dari Cibalong ini. Salam buat semuanya, minta Ece, moga pada sehat. Ya, yang si siaran, terima kasih, moga sehat bagi ya, amin. Ya, nanti kita lanjut ke acara karaoke. Minta Ece, terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Pambuto, Pitama, Sultana. Ya, bisa dulu di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Ya, assalamualaikum semuanya. Minta Eci acik, cik. Ya, masih di ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeningatan, Kota Banjar ya. Jumpa lagi di Karaoke Aswai ya. Sabtu malam Minggu 20 Juni 2026 ya. Semoga kabar baik semuanya, minta sehat bareng keluarga, bareng orang tercintanya. Bisa ikutan ya di studio atau lewat telepon WA, telepon yang biasa juga bisa ya, yang 0821-3058-8988. Kita cek sound dulu, ini bentar ya. Cek, mana ini?

Kita cek sound dulu, minta ECA. Ya, Pak Yoyo mau karaokean, Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari. Ya. Mbak Kosim juga di mana? Batu Lawang ya, dekat Gudang Saos itu Pak Haji Ucu. Teh Dian juga di sana. Ya, Kang Darsa juga Surhawi berada, jalan-jalan ke sini Kang Darsa.

0: pertama ya, karya Panze dipopulerkan oleh Mbak Mer ya, oleh Meriam Belina. Tendra juga ada, Dokter Hadir. Teh Bunga sudah ada di ujung 88 ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Hi, aku Vera.
0: Ya, I was born in one country, but
2: I visited 10 Karanisle track, supported
0: malam and juga di Habato Pantai. Yang paling ngetop. Gasik ya, Teh Bunga. Sok, lagu apa?
1: Cintaku Satu, duet you.
0: Cintaku Satu.
1: Iya.
0: Kalau bisa tidaknya. Siapa dulu sih lagu ini, Teh?
1: Cowok dulu.
0: Duet, duet. Yang itu di Parina apa yang mana?
1: Yang mana aja? Yang duet itu.

0: Itu pada dulu sama ya.
1: Sok, itu yang sendiri kira lagunya sok biar warak. Apa?
0: Lagu yang sendiri.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa? Ah, kerinduan aja. Bisa kan kerinduan aja.
1: Kerinduan.
0: Yang berdampak.

0: Wong. Terima kasih. Halo, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Oke, ada yang lewat dulu.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam. Alam, alam, alam, alam, alam, alam.
3: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
4: Siti Mastah dari Koncang.
3: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
4: 62.
3: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
4: Agak kata dokter ada komplikasi.
3: Komplikasi?
4: Iya. Darah tinggi,
3: darah
4: kolesterol,
3: tinggi,
4: asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
3: Jadi udah lama Ibu ya?
4: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
3: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
4: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi kan bisa kaku ini kaku.
3: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
4: Iya alhamdulillah udah bisa.
3: Alhamdulillah.
4: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa melihat ini sendiri, nggak bisa nukuk kaku.
3: Oh berarti udah.
4: Alhamdulillah ada perubahan.
3: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
4: Satu dua
3: buat, sama yang ini ya,
4: iya,
3: yang
4: dua, iya.
3: Isi 200
4: iya.
3: kapsul.
4: Iya iya.
3: Oke Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
4: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikut kita ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Ya, kembali di berapa ini? 0821-3058-8988. Ada Kang Ceng XSB. Ya, halo.
5: Ya, halo.
4: Halo, halo. Di Habat Topan, Kang Ceng?
5: Obat herbal yang paling ngetop.
4: Yang paling ngetop. Ya, sehat, Kang?
5: Walagri.
4: Di mana berada ini?
5: Udah sampai di rumah.
4: Oh, di rumah, ya, iya.
5: Habis dari pasar malam itu di Al-Azhar.
4: Oh, iya. Kang Ceng teh ingat dulu tajil jam berapa Kang Ceng dulu tajil?
5: Heeh. Itu
4: itu jam
5: dia operasi kemarin.
4: Oh, itu jam 11 siang meninggal barak itu. Itu
5: ini kan kabar.
4: Kolak gitu segala ada.
5: Habis dia operasinya.
4: Ini tajilnya waktu Jepang, ini waktu mana Kang Ceng ini? Waktu Selandia Baru ini. Siap, Tua Keladi.
5: Tua Keladi, A.
4: Iya.
5: 4 menit 42 detik. Jabar Anggun lagi pegang gitar.
4: Lagu zaman SMA dulu ini.

0: sebetulnya. Ya. Dibuka.
1: Tuh.
0: Terima kasih.
1: Di sawer pecel Banjur Balater sama Teh Leo
0: itu. Sama Teh Leo yang pecel Balaternya. Terima kasih. Semoga selalu sehat selalu.
1: Amin.
0: Pecel
1: amin.
0: Balaternya dibagi-bagi sama
1: Dio. Iya, pakai rombeh.
0: Kenyang.
1: Pakai rombeh jangan.
0: Cuma gambarnya doang.
1: Pakai rombeh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Itu tulisannya apa sih?
6: Yang mana?
5: Itu yang di papan itu.
6: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
5: Ngeblur.
6: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
7: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
8: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
7: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
8: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap. Jalan Raya Banjarsari, Sari. Lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, kembali ada siapa di 8988? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Haba Topan.
1: Haba Top, kamu nirma Arab yang paling
0: top. Ini seorang Kang Adeng ini.
1: Semuhun,
0: iya. Walagri, Kang Adeng.
1: Walagri.
0: So, atuh. Di laguan apa?
1: Lagunya
0: apa?
1: Dawe Asmara. Karaoke Bajidor, Pak.
0: Sama siapa?
1: Ade Astrid.
0: Bajidor, Ade.
1: Astrid.
0: Itunya duetnya sama siapa?
1: Di Borong wae lah.
0: Oh, di Borong.
1: Iya. Datang ka duet di mah.
0: Oh. Iya, siap.
1: Buat Ade dulu saya selalu berkeluarga.
0: Ini milihnya nada wanita, Kang Adeng, biarpun.
1: Biarpun, oh, biar. Nada prianya enggak ada.
0: Tidak ada, ada asli. Biarpun?
1: Biarpun, enggak apa-apa. Lagi musim ini sekarang, cowok jadi cewek-cewek.
0: Siap.
1: Iya, kayak mau ngaturan, bentar.
0: Jadi kasih.
1: Aobet.

0: Pak Jeje, Kang Ayah tanya jawab dong.
1: Ya, sami-sami Kang Adeng.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
3: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
2: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Kang Obet. Ayah kecelakaan Kang Obet ya. Tadi makan malamnya apa Kang Obet? Celakan? Hah?
1: Sarapan?
0: Apa hilir Hong Kong apa?
1: Kerap
0: lagu Daud.
1: Kehilangan? Ya.
0: Bang Haji Firman.
1: Bang Haji ya.
0: Oh, Bang Haji, siap. Ya.
1: Buat Kang Ade, terus juga buat Kang Ade, Kang Ade, terus saya Bunga, terus juga buat Bunda Rati, Mawati, Bunda Lisna, Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Terus juga buat
0: siapa, so?
1: Ya, batu saya, Siti Salma. Teh Ismai. Terus juga buat Teh Ani pada ringan. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya, dilanjut karaoke Asoy RCA. Ada Kang Obet ini.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Iya, kembali ke rekan Asoy. Ada menir well-well ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Paling ngetop. Emang ini sudah dari sirkuit?
1: Iya, biasa.
0: Biasa. Berapa lap?
1: Pertama.
0: Hah?
1: Ah, berhubung malam minggu.
0: Oh, sepi.
1: Nyata
0: lap. Ya, kolot.
1: Rada.
0: Oh, alhamdulillah. Sok, nir lah hiburan, lagu apa?
1: Hiburan lah.
0: Sok, lagu apa?
1: Apa tuh ya? Udah lama nggak bawa itu lah.
0: Hah?
1: Boleh saja.
0: Boleh saja, Bang Haji. Siap. Boleh saja.
1: Udah banyak kan yang masuk?
0: Tadi ada Teh Bunga, Kang Ceng XSB, ada Kang Obet,
1: Kang Siapa,
0: Kang Adeng tadi.
1: Yang punya Gang Samolo.
0: Boleh saja.
1: Anu Boga Rumpun Awi, si Carte, musim angin kenceng, Andri, aduh.
0: Angin itu kemarau.
1: Iya, tadi di jalan juga sampai ke kampung galak.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Dimas, ini halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topan Dimas.
1: Aku tuh, obat herbal kaman harap yang lagi kita pangsik.
0: Pangsik, sok. Dimas, lagu apa? Ini sudah jam 10 pasnya. Lagu apa?
1: Itu, kegagalan cinta aja.
0: Kegak asik, enakan lagunya.
1: Kegagalan cinta, yang muri ya, yang sonetanya.
0: Kegagalan
1: yang masuk banyak.
0: Ada tadi Menir, Kang Obet, Kang Adeng, Teh Bunga, terus siapa lagi tadi teh sudah.
1: Mati lampu.
0: Mati lampu di sana.
1: Mati lampu masuk enggak?
0: Belum, belum.
1: Belum. Ya, Sali Mojo.
0: Dimas.
1: Kegagalan cinta. Bunda Rati.

0: Sama-sama Dimas.
1: Spesial buat Mama Papi yang selalu menghibur aku.
0: Oh, bukan Ono.
1: Menemani aku sehingga aku nggak galau.
0: Bukan yang Ono yang menghiburnya, bukan.
1: Untung ada Mama Papi.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama Dimas.
0: Masih kurang panggil aku.
1: Hah?
0: Kalau masih kurang nanti panggil aku.
1: Siap nanti.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam Dimas. Masih Teh Bunga ya, kalau mau nanti kita ke mana dulu ini anak. Iya dulu.

Ya dikat dulu, ini versi karaoke-nya terlalu panjang ya. 8 menit lebih ya. Ya sudah jam 10 lebih 18 menit ya. Saat malam buat yang baru gabung, ini masih di karaoke Asai ya. Jangan lupa pindah aja pada koordinatornya ya, Habato, terus apa lagi? Habuto, Vitama, ya, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di RCA atau di mana? Di agen-agen terdekatnya. Oke, atuh lagu apa ya? Tadi, oh tadi teringat Mas DME, tadi lagu Iwan Fals ya Mas DME. Coba atuh ini cik, masih ingat tidak ya? Iya, yang mau Mino setelah ini siap ya. Teh Bunga, Kang Ceng KSB, atau siapa, Kang Obet, terus Kang Ade. Iya, Mas DM, apa lagi jalan-jalan?

rewel tidak kebita menir kita.

0: saudara-saudara kita di Palestina. Ya sok, menirwewe, kirain mau kolaborasi. Halo?
1: Halo, Abu Jok, obat yang pada mana ada banget
0: ini. Itu.
1: Di kopian.
0: Sok, cenghar lah, sudah di kopian lah. Coba apa lagunya?
1: Karena pembantaian, bener juga. Nyobain jendela kelas 1, di batu ya.
0: Kapitaun, menir, kapitaun. Ingat.
1: Banyak.
0: Zaman SMA lagu-lagu.
1: Mantap kan, Wih. Duduk, duduk di depan lah.
0: Iya Kang Adeng, Teh Bunga. Sok lah, masih ada waktu tenang.
1: Oi, oi, oi, oi. Teh Bunga. Dibantu liriknya ya. Iya.

0: kenangan nih lagu ini.
1: Dari album Sumbang ini ya?
0: Iya, lagu album Ngecot, Ola. Halo Ang, terima kasih banget ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu berkeluarga.
1: Amin. Yusim-sim. Waalaikumsalam. Ya, lagu ini juga dulu ada di film itu ya, Damai Kami Sepanjang Hari. Nah, dulu nonton tuh di mana? Di bioskop saudara dulu ya. Sok Teh Bunga Mindo lagu apa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Habatopa.
2: Itu besar banget ya.
1: Belum patobi waos ini Teh Bunga belum?
2: Tinggalnya dikit.
1: Oh, dikit. Sok lagu apa?
2: Tanpa Tidur.
1: Hah?
2: Tidak
1: tidur. Harus cari yang ori ya, yang itu masari. Wah, tak bisa tidur itu mah. Kela-kela.
2: Kedadanya.
1: Enggak enak. Kena aslinya slow. Kela cari yang aslinya yang mana ya? Kela yang ori.
2: Yang nyantai ya.
1: Coba-coba kela.
2: Yang ada yang masuk dong.
1: Keduluan sama Teh Bunga.
2: Gitu.
1: Coba yang ini cek udah. Nah, bukan Eng, bukan Riwa kayaknya. Kela. Coba yang ini.

0: tidak ada lah yang inilah tiap bunganya. Halo?
1: Ada?
0: Tidak ada yang

0: Rika, Rika. Buat deg-degan. Ya, terima kasih. Ya,
1: makasih.
0: Ya.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
3: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
4: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar gitu. Terima kasih Kang Bawor.
3: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sudah pukul 11, cuma kita cukup sampai di sini ya di Karkaso. Nanti ditutup sama Kang Farhan, lagunya siapa Kang Farhan? Bang Haji ya, Cinta Segitiga. Ya terima kasih semuanya, jumpa lagi besok pagi ya jam 10 di Karkaso. Ya selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 颁奖。LZFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
1: Fon 0265 7159 102,1 Apa ya? Ini tipuan, pakai yang itu, pakai yang lumba panah. Menta ubar kumah gitu kan gitu bu. Atau kumah aja napa haji di Maghrib ka Isa beak 300 juta di saka subuh ambiakan 1.200.000. Masya Allah, pun syahir payang madarat tinggal kokolor doang gara judi sia. Dimana kamusna jelema benghar tina judi nu usaha ke ganti iya dari tina judi di samping diharamkan ku agama ngaruksak otak urang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa kataba sa'adatahu wa syaqawatahu wa ajalahu alladhi huwa fi qararin makin wa ashadu an la ilaha illallahu dhul quwwatil matin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وقال حبيبنا ونبينا ومولانا محمد ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها لوالديه فيكون أجرها لوالديه وله مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء وقال السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد fi kitabih wa min a'zami ma yuhda ilal mauta barakatan au aktsarihi naf'an qira'atul quran wa ihda'u thawabiha ilaihim wa qala al ulama wa tanfa'u mayyitan du'aun wa sadaqatun min ahlihi aw ghairihi. Sadaqallahul azim al mukarramun bil khusus habibuna Habib Razzaq. Semoga panjang umur, berkah, istri bertambah. Al-Mukarramun, para sepuh, pinesepuh, para orang tua, para tuan-tuan guru, sekaligus kujisim kuring dipikah hormat aparat pejabat pemerintah setempat, kujisim kuring dipikah hormat terutami pisan sohibul haul, keluarga besar almarhum, almarhumah, putra putrina, mantu cucu beliau. Anu kujisim kuring dibika hormat, mugi-mugi putra putri mantu cucu beliau Allah jadikan durriyatan thayyibah. Almarhum dan almarhumah di alam barzakh, di alam kubur, mudah-mudahan menangkan nikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, haul itu perintahan agama. Setiap perintahan agama mengandung rahasia nu kadang-kadang orang teterang di balik rahasia. Kunaon orang tenyaho lantaran orang nak bodoh. Kunaon orang bodoh lantaran tegablek ilmu. Kunaon tebaga ilmu lantaran baheula degeul teu daek neangan. Kunaon teu daek neangan ilmu lantaran tolol. Geus terakhir tah. Panggebleg-geblegna jelema sakolong dunia cek Nabi lain cek Haji Jamaluddin. Lamun teu percaya buruk sumusia.
ngalawan ka Nabi. Kumajak Nabi. An-nasu sinfani. Alimun wa muta'alimun. Wasairuhuma hamajun. Manusia sedunia ini Allah bagi dalam dua pangkat saja. Yang pertama alim, yang kedua muta'alim. Nuka hiji, nu ngajar, nuka dua, nu belajar. Kiai macakeun kitab di masjid, kiai ngaranna alim. Urang ngadengekeun ya bapak-bapak bari nundutan. Ngaranna muta'alim. Moga-moga urang kasukeun kana eta. Kiai macakeun kitab, kiai ngaranna alim, santri nyoret bari molor. Alhamdulillah mondok 7 tahun teu pegukna naon jam molor bae ieu. Kiai ngaranna alim, santri ngaranna muta'alim. Selain dari dua pangkat jelema hamajun laleur hejo jeung Nabi, lain ceuk ulah ulah mamacakeun doa ai laleur hejo resepna kanu seungit ka kanu bau eta calakan eta. Ya Allah pala hadirin, makana baheula di zaman Nabi Sulaiman ayat 3 satoa, ada 3 hewan ngobrol, tapi ieu hewan kabeh syukur ka Allah. Nu kahiji anjing, kadua babi atawa bedul, katilu laleur. Cek anjing kieu, nuhun Gusti abdi hirup di jeun anjing sanajan abdi pangkatan najis mogolal dohina munggu manusia, tapi abdi syukur ka Gusti hirup di jeun anjing daripada abdi hirup di jeun bedul. Grok be bedul datang ke jeun anjing. Ngomong naon si anjing? Pangdenga aing hirup mending jadi anjing tibatan jadi bedul. Atuh ah cek anjing. Pan si anjing aing pangkat nasarua najis mogolal toh. Lebah pangkat mah akur. Najis mogolal toh ngan mending kene jadi anjing tibatan jadi bedul mah. Ari kitu kumaha? Cek anjing aing mah mun lempang ka tengah lembur, masyarakat moal rame. Balik sih, sih, sakitu doang ka anjing. Jajal sia. Dul cek anjing. Lain si adul ya. Jajal sia geurang ngaliwat ka tengah lembur. Lamun teu nini-nini aki-aki kabeh kaluar mau pengebu. Babi ngepet. Bagong ngepet. Pasti dikepung. Bu, akhirna eta bedul leumpang. Bari sedih. Cek bedul Gusti, abdi sedih amat, tapi abdi mah syukur hirup di jieun bedul. Masya Allah, sanajan abdi najis mogolado, syukur abdi di jieun bedul daripada abdi hirup di jieun laleur hejo. Grok be, breng be eta laleur gigireun bedul. Omong naon si adul cek laleur. Pangdenge aing hirup mending jadi bedul tibatan laleur. Atuh heeh, pan si aman najis mogolatoh cek laleur. Aing mah henteu. Heeh, kadinya nama. Tapi cek bedul sajorok-jorokna aing, aing mah teu beuki kana bangke. Nu diudak ku aing paling ge dangdeun. Talus. Disungkur ku aing kabeh. Lamun dileuweung teh mah huma parena. Beak kuaing tapi sia laleur cek bedul. Ieu daging kotok anyar keneh karak sajam diasakeun. Ieu mah geus 2 minggu geus hejo. Eta laleur ngudag nu anyar apa ngudag nu heubeun? Ngudag nu heubeun. Nu bau. Beuh, akhirna eta laleur leumpang. Cek laleur, Gusti, abdi sedih dikitukeun ku bedul, tapi abdi mah syukur ka Gusti Allah. Hirup di jieun laleur hejo, tibatan abdi di jieun manusia nu dibere akal normal, tapi hirup teu daekeun

fid dunia wal akhirah. Fala hadirin, maka ternyata ia haol tea parentahan agama nuka hiji nu mantak urang ngayakeun haol hiji tujuan haol silaturrahmi. Oh, mo jeung dulur, alhamdulillah ieu urang kampung naon ieu? Hah? Heh, ieu urang pabuaran sanajan tatangge ke pantilok panggih model kieu. Minimal nanya habar, cageur, atuh cageur. Bener teh? Ja pasti ketika datang, "Weh, cageur, mau nanya ke duit, duit sabaraha duit ku ari bogana?" Moal. Pasti nu ditanya cageur. Pala hadirin, sehat, sehat. Sasalaman. Tepati-pati dua jalma mukmin sasalaman terkecuali ketika memeh pisah geus dihampura ku Allah dosana. Ngan sasalaman ge kudu make elmuna. Ulama yang kenyet bae bisi batur dina bareuh naon? Boloon sasalaman kitu. Deuleuh sasalaman mah. Lamun itu kepada orang tua mau cium tangan, ulah kana pipi. Ulah kana tarang. Kana irung. Tapi si ulah kukusup leho deui. Besok kabara kali kok kieu-kieu kok nyeri leumeun aing ge. Ah, ya eta tata cara sasalaman. Hoo bi bener. Gitu. Gimana sasalaman budak wali kana tarang. Kana pipi. Tahun hareup kana bujur. Tahun depan sama pantat kayaknya bi gitu. Tuh, hei, sasalaman ya babna. Tamu sasalaman tinggal, lamun rek cium tangan cokot. Lamun moal kibay-kibay. Ulah, iya pung baturin urut potong. Kuat pas saya, nutup menek gelut. Pan eta sasalaman tuh endah deui bae eta. Lain silaturahmi, adu pereup tungtungna. Sia sasalaman tolol, atuh aing teu nyaho, atuh sia deui pan ribu tungtungna eta. Ia silaturahmi, masya Allah, berkah silaturahmi, paedah nahik mana panjang umur, pala hadirin, jembar rizki, lo badu, dulur, tolol, ia teberes ya, jurik duit maki ke begore, iya silaturahmi, pala hadirin. Maka orang tua dulu mendidik anak sangat singkat. Itu omongan orang tua mah, tapi praktek. Contoh, di dia ayah kena eueuh, tamun lebaran sok siling anteran. Nu ayah-ayah, nu eueuh-eueuh. Dulu bib kita kan begitu. Sama orang tua, ku macak ibu. Ya kuring mah, kuari ge masih kene. Komo di lembur-lembur mah. Taceng, iya baskom nu berem, bikin kaditu kadukuh. Taeta adi bapa sia baskom nu putih bikin kana lagati eta teh adi aing baskom nu hejo bikin ku sia ka pabuaran ieu teh adi bapa sia nu tukang ngabehakeun pakaya kolot teh nu eta ge cenah tapi leus aing bere bae cenah ta ge kitu datang ka ditu assalamualaikum salam eh ceng cageur ah ceng cageur ieu cenah ti emak ye ti emak aja emak cageur cageur alhamdulillah hampurang ke ieu lebaran ka ditu insyaallah padahal hadirin eusina sangu setengah baskom lauk bandeng dua keureut endog aramin beuk ieu dibagi dua endog hiji amin endog amin di tangaranan kitu jadi belah dua ieu urap setengah piring daging dua keureut padahal urang ge boga di imah. Tapi itu nilai dunia tidak apa-apanya. Si kolot marentah. Sia teh kudu wau. Eta teh mamang sia. Eta teh adi aing. Eta teh kakak bapak sia. Tapi jelema kuari. Geus paroho jeung indung bapak. Kunaon loba teu akur jeung dulur. Sa indung sa bapak. Lantaran tilok silaturahmi. Baradegong. Tungtungna ego. Nu aya. Jeung dulur be. Akibat mis cepudak kuari mah. Moniki. Nah. Komunikasi ho eta. Kabet aing teh. Iya si Ku Haji Dian tadi di parabak teh. Ku Haji ngopi ngoal ke bae kitu ngopina. Kuring teh tadi ngiring tahlil heula di talaga. Di istri al-mukarram almarhum Kiai Haji Jumed. Tidinya

0: tahlila inga tangesi sakedeung. Berangkat ka dieu jubrul ku Haji Jai. Beres, beres. Abuya tos uih, oh tos beres berarti. Moga-moga kadongkapan abuya ieu bumi tambah-tambah berkah. Kampung urang tambah-tambah berkah. Ya rebal. Ialah silaturahmi. Dua, ringkes bae malam Jumat. Kudu paham kabehan. Hejarah maksudna. Maca solawat. Waduh, rapi dah pokoknya beb dah. Kuring ya tadi ditelepon ke pemajikan belum kabar-kabar ceramah di Cikupa. Oh moal. Nek lempang tadi di dangdanan lah ku pemajikan. Cikupanya. Oh. Tah maka samping eta, bajuna eta, sorbana eta, pecina eta. Oh. Kula ngahormat teh karena pemajikan. Kadang-kadang cek pemajikan pakai jubah, kadang-kadang kula kerembung, aku dipaksa pakai kula. Pakai jubah. Ima samping tah. Sorbanan iya ih kamari sorban iya kuari sorban iya dikunaan sih sorban iya baik lalu bomong eta abi mun pake sorban eta sok gede hasil naja eta nyawai majidian eta nyawai cepa majikan lah cekul iya tuh cepa majikan lah tapi ayiku lama percayakan yang kapa majikan gula sih cek oh siringan tak bener siringan tak bener jaya kamari ge cina kamari peting tirangkas acara untuk salah menang 30 juta tak tak cina nyai macam pemajikan kula imaji beneran be nyai mah dirangka atuh nyawa di dieu mah teh nyawa kula ge atuh kula mah kumaha milik bae geus ieu mah ngan biasana kitu aji dian ieu milik kula mah jatilok leutik jadi mana ge ieu lah keur ngahibur bae ieu mah terus ya dua tujuan haol birrul waliden tujuan haol ilah bakti kanu jadi indung bapa. Masya Allah pejah kerhirup urang gesmaut atuku urang iya senangkan makana jarang jelemak nu datang ka kiai ngomong kiai ya assalamualaikum waalaikumsalam ampura abaji kula kumaha iya jakus koloki hayang paes senang eweh nu ngomong gitu jakabeh rata-rata hayang hirup senang kumaha jenai yebah hayang hirup senang usaha abdi kia baik kumaha jenai warung supaya rame cekiai gampang duruk usia teke rame jelema keblambir-blambir darah rata kumaha jenai bahaya supaya dagang maju dorong pakai gerobak. Jadi eueuh ta jelema nu datang ka kiai hayang paesna. Padahal itu kehidupan yang abadi. Rata-rata jelema hayang hirup senang, teu dipikirkeun paesna. Kos kumaha kitu paesna? Cek Sayyidina Ali al tamamun ni'mati al mautu ala dinil Islam. Paling sempurnanya kenikmatan itu matinya membawa iman is nyababkeun manusia henteu langgeng di neraka bakal diangkat ku Allah dikasurgakeun sanajan dikeum 1000 tahun heula ngan embung urang mah geblek-geblek tolol-tolol polongo-polongo urang teh hayang ka neraka kahayang mah kasur calageur ngomong nama nu tilok salat ngomong nama hayang kasur nu tilok eta sakitu nu tilok ngaji ngomong nama hayang kasur nu tukang judi selot ngomong nama hayang lamun syahir payang madarat gera judi tuh judi selot pasti sia ku pamajikan dicekek ku mitoa sia diendrin beak jeung ditipuan pakaya mitoa pakaya indung bapana teu saeutik nu datang ka kaula menta ubar kumaha kitukeun kitu bu atuh kumaha cenah Pak Haji ti magrib ka isya beak 300 juta ti isya ka subuh abiakeun 1 miliar 200 Masya Allah. Eta nu kitu eta aya hipnotisan, aya sihiran eta teh, Pak. Ulah coba-coba. Mun sia hirup hayang mah darat, tinggal kokolor doang, geura judi sia. Di mana kamusna jelema beunghar tina judi? Nu usahake ganti ieu deui tina judi. Di samping diharamkeun ku agama, ngaruksa otak urang. Alah hadirin hadirat. Cager jelema ngomongna mah hayang ka surga. Tayeb birrul walidain nu gati ge. Ai paes senang kos kumaha? Leuleutikan kos kieu ye. Haolna dirayakeun ku putra putrina. Pangajianna diayakeun dihatamkeun Qur'anna. Ditepungkeun ganjaranana kanu jadi indung bapa, eta maot senang. Mantak sunah ngayakeun haol, urang mah ahli sunah wal jamaah. Ieu nyampe kiai ka ditu ganjaranana meureun bae. Kumaha kitu? Heh, mun teu nyampe neuk naon aya salat jenazah. Mun teu nyampe, atuh geus ulah disalatkeun. Kumaha kitu dina salat jenazah? Mun itu mayitna lalaki, Allahumma gfir lahu. Naon bedana? Tahlil jeung nyolatkeun jenazah. Bisa aya wakabi ngomong kitu. Mun teu nyampe atuh geus ulah disalatkeun. Allahumma gfir lahu warhamhu. Mun mayitna lalaki, mayitna awewe, Allahumma gfir laha warhamha. Mayitna bencong, huha. Tanya aja yang jangan pernah kita nyolatkan wetan itu. Cek Nabi ma'ala ahadikum idha aroda ayyata soddako bisodakotin tatawu'an ayyaja'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi. Tepati-pati diantara anjen umat aing cek rasul nian kabagusan pikeun bapana nu geus maot jeung ibuna sodakoh kumaha eta fayakuna ajruha liwalidayhi maka ganjaranana jeung indung bapana laju kumaha ya anakna nu ngayakeun walahu pikeun anak-anak almarhum ajadian jeung rombonganana beakna 500 juta contohna. Contoh iya mislu ujurihima walahu pikin eta anak-anakna ganjaranana seperti indung bapana bae teu dikurangan sagede kuman-kuman acan ka bapana 500 juta jeung ka anakna ge 500 juta kumaha tatanggana milu mantuan masak ngan milu nyatu tilu kali teu nyampe sakitu tah mangilu nyatu iya anak digiring minantu segala macam. Ya be. Tamat teh nyampe, teu sakitu tamat. Tapi lumayan bae lumantuan ieu. Tah geus ieu ka indung bapa kudu birrul walidain. Pala hadirin, ieu Haji Dian teu gagah. Tah boga pabrik ge. Sabang ngaranna Ji. Haji Muhyiddin. Anak-anak Abah Haji Muhyiddin teu gagah. Anu gagah sah almarhumna ye. Bisa nyiptakeun waladun saleh. Para hadirin, bisa nyiptakeun waladun sabiq waladun lahiq. Nu jadi pertanyaan, engke urang bisa moal doang Abah Haji Muhyiddin. Ketika urang paek dikieukeun moal ku anak incu urang. Ditahlilan moal, dihaolan moal. Masya Allah, ternyata almarhum boga amal anu soleh nu urang teu nyaho. Ya Allah, iyalah. Matak cenah lamun ka indung bapa, urang berbuat baik, moal kudu tuntas. Sanajan tiap tahun haolan beak 10 miliar, mohon maaf jasa orang tua moal kabeuli. Kolotna pohara ka anak. Anakna gering di rumah sakit. Indungna kuat ceuri tilu peuting tehes kumaha ngomongna Gusti dipindahkan bayi penyakit ke abdi, mending abdi nu gering tibatan anak abdi. Tuh indung bapak. Anakna lelempangan, incuna lelempangan, ceng cager, cager makolot, aceng gesdar, tacan. Ayo gitu bapak siak kemana? Gering, mak. Laju siak cendar ya, encang ges dua poe. Ya Allah, isuk-isuk sasuk nyarap naon. Atau batur mali uduk, kami mah dibelikan promah. Kan promah mah murah ya, supaya ulah mual, ulah kembung. Ya Allah, kumaha eta indung? Ngalenyap hatena indung mah. Masya Allah, pala hadirin. Kegeraan kayak mana? Assalamualaikum, salam. Ayo naon mah. Mual ngomong nek noong anak kering. Kumaha indung alasan anak? Ayo hayang miluki. Aing mah di mau cai sanjo aing paeh ngadadak. Padahal teu. Horeng eta di imah anak noong ka goah ka bedaringan. Aya beas teu eueuh, bener eueuh. Kegeraan indung balik deui. Ka anakna nu bungsu, ceng anterkeun beas kakar sajata 10 liter. Ieu duitna. Anterkeun ku sajata, anuna anuna. Horeng ka kasiat beugeun beas. Indung sampai ka dinya. Aya budak pabuaran nu kitu. Tuh potongan banget kieu mah. Aya benong ka imah indung. Aya osok noongan, ngilu nyiuk seta mah ngilu. Renjadah doang. Rengsek dikerib di boga kolot. Ieu banget tukar ieu. Ya. Ini lah orang tua. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Pala hadirin. Tapi eta anak kadang-kadang indung ring kalakas siling andelkeun. Indung ring ka rumah sakit siling andelkeun. Padahal anakna baroga.
1: Hey, pala hadirin. Ridallah fi ridhal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridona Allah aya dina ridona orang tua, benduna Allah aya dina binduna orang tua. Jalma nu tukang ngamulyakeun indung bapa ulah sieun malarat. Moal, moal kudu malarat. Jelma tukang ngemuliakan indung bapak. Masya Allah. Eta jelma nu jadi wali. Tuh tanya ke Habib. Habib Abdullah bin Haddad buta telingali pak, tapi bisa ngarang kitab. Karena beliau takzim sama ibunya. Masya Allah. Iyalah. Tanya nu jadi wali, jelma sukses. Entah kudu sapoting maca Quran 30 kali entah juga entah adil sapoting 1000 rokaat weh nurut ka indung bapak, bakti ka indung bapak, nurut ka nu jadi guru, selamat. Masya Allah. Ai makom wali di Zarahan, ai makom indung bapak tilok di Zarahan. Tuh percuma cek Habib ge. Talah diri. Atuh percuma. Eta doa wali moal tembus ka Lauhil Mahfuz kahalang ku doa orang tua. Du'aul walid li waladihi ka du'ail anbiya li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak bagaikan doanya nabi kepada umat dina pada wajah diijabah oleh Allah. Gusti, indung bapak abdi mah teu bisa ibadah jalma bodoh. Temempan ge ka batur ka anak nama alabatan doa wali. Mak doakeun abdinya. Oh, oh. Laris eta jelema.
0: Pala hadirin. Telepon urang indung, urang di jalan keneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng, mana emak?
2: Aya.
0: Bu.
2: Enaan sia.
0: Abdi di jalan ya, ibu hayang naon?
2: Hayang baso, yang naon sia melak hayang baso mata ayam.
0: Apel-apelnya apel asem aing teu neurak. Anggur batuk aing bikin bae ka Habib Rozak. Mah hayang naon tuh geura ngomong aing deung kotok lihat aing teu neurak. Martabaknya martabak, martabak. Martabak kacang ijo, panas-panas, ngeunah jeung roti bakar.
2: Neh yang naon sia geura balik bae sia jojong.
0: Eta balikeun bae eta indung kitu eta. Datang be urang ka imah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siaga datang. Mana martabak tuh?
0: Ji, pan tadi ibu ngomong cina embung martabak.
2: Siang ngomong secayut be. Martabak be si teka beli. Motor be siang meong.
0: Martabak 30 ribu si teka beli. Ngomong be si secayut tawaran aing. Pan tadi ku abdi ditawaran ibu, tapi pan ibu ngomong embung. Embung ge aing tadi ku ari mahayang cina tu.
1: Kalau cina.
0: Beda kan kolotnya. Masya Allah pala hadirin. Ieu mah aing makom wali hayang usaha maju wapak bisa segede angel jarasnya ka indung bapa tara moal mempan wapak siana ge tetek ceuli aing mempan mah kenal tah wapak nu asli mah indung bapa
2: cenah indung bapa kula mah teu tilok ibadah
0: ulah aja baru di Islam indung bapa urang andai kata kafir wajib menghormat yang beda itu akidah doang pak. Indung bapak hayang sukses indung bapak iya maka indung bapak teu nyaho-nyaho acan makomna geus 30 tahun arek dijarahan jangin bini cekek kumala mun teu bisa zarah
2: mun teu bisa
0: nitah ustad jalawan nganggur
2: badak ustad ngalah langgur bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Ustaz, eh jate odah. Jeung sate, ieu jeung salaki ka Odih. Terus ada itu anak jeung si Odeh, berarti keluarga O aing kitu mah. Aya naon? Waduh, tad.
2: Ih, cek Ustaz bogo-bogo kumat tadi maing.
0: Aya naon maksudna ka Odih, teh odah aya naon?
2: Masyaallah.
0: Pokona ieu mata dayang diantir. Aing diantar naon? Aing diantar zarah. Ka mana? Ka makom indung bapa kula. Hayu kitu ngadadak amat. Waduh, keur peuting ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi dicekek. Bumbuan Haji Oman mangpang-mangpeng.
2: Bener ieu mah kudu zarah, moal enak sebab kula ge ngagibrik teu kukuh hiasan ieu. Doangna nuturkeun ieu kitu ieu.
0: Teh jelema bodo mah percayaan bae ka ustad mah. Geus tipu sakalian cekek.
2: Asalnya mah kudu jarak kuari kene ka sebab ikula ge murikak bulu ieu sanaya.
0: Buku mata ge tat yang dianteu. Ieu keur penting masallah, hudang jam 1 tidinya ngalamun teu hayang dahar-dahar acan jeuhna naon di imah. Anter jarak. Ayo. Belah mana makomna? Kuat poho teu nyaho. Ya Allah. Sekarang naik mama kau apa kolot belah mana ternyau cina perasa yang baru tahu mah di dia ya cina ya iya kah mana pindah tempat beja ditambah itu olol bila aku jangan aku kuburan pindah tempat apa aku cek ustad ayo jarah kau siap kan kia ya Odi Oda kenal iya jarah kuari mah kebagi-bagi maksudnya aku maki tuh tad ayah paket komplit. Aya paket sederhana, aya paket murah.
2: Waduh.
0: Aya maksudna paket komplit kumaha?
2: Paket komplitna Yasin sakali, kulhu 33, pujina 200, doa lojor panjang.
0: Oh. Aya paket sederhana, paket sedang,
2: eueuh Yasinan. Kulhu doang 11, puji 100, doa sedang.
0: Aya paket murah?
2: Paket murah mah kulhu tilu puji 11 doa robanatina rokok rokok bose rokok cengkeh tea eta nu paket murah tenan naon teh waduh
0: ai paket komplit sabaraha kitu tad jeung eta mah mahal 1,5 juta ai paket sederhana
2: 1 juta
0: paket murah
2: gope.
0: Waduh, cek pemajikan leusting pak, paket murah baik heulanan. Nu penting mah urang kudu dicekek di heulanan ieu mah jeung. Langsung berangkat. Mana makomna?
2: Anu, ayas.
0: Dar. Sangaranana eta bapak. Bapak ngaranana Sarta. Ibuna Sarti.
2: Oh. Keluarga es.
0: Langsung paket murah ieu. Ilah antara tanpa Fatihah. Fatihah. Wailaruhi sartan sartan. Fatihah. Kula ahad. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Amin. Hajat mamat. Tahun tak si mamat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nganti lu menit. Tad pantere amat, pan paket murah. Itu beda lah, itu paket mahal. Itu paket mahal-mahal lain doi, pan. Ustaz lagi, buh, pakai susur, pan. Dia doang ngapi berzak, kok. Langsung ngeluarkan tasbih. Gulotrak. Wasak berere perut tasbih nanya. Itu ada orang tanggil lain doi, pan.
1: Ila hadaratin nabiyil Mustafa. Buh.
0: Paket komplit lain doi, pan.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil fatih.
0: Wah, wacalangap-calangap tadi lemah itu Ustaz bau lain dari Pan Yasin langsung mujinakil mujina wa fadak la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah komplit la ilah illallah paket komplit la ilah illallah lain dari mujinakil haji oman ye. Coba pakai sederhana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin.
1: Kula zarah ka guru kula, cek guru kula, ceng. Eta zarah ka kolot, wayah nak minimal lamun deket. Atuh, maksimal nak. Ulah sampai te zarah ka kolot, 2 bulan sekali. Ka guru mun bisa sabulan sakali, mun teu bisa 100 poe sakali. Mun teu bisa deui, wayahna 1 tahun 2 kali. Tuh. Penting eta zarah. Para hadirin hadirat. Kumaha kitu ketika ieu dihaolan. Haji Dian, ieu abah jeung ibu nu dihaolan. Geus eueuh zahiriah ruhna nu aya. Tapi karunya anak-anak kan jadi kolot tadi dunia baik lamun dihudangkan orang dibuka hijab ku Allah
0: pala tadi kumai ngadoana almarhum almarhumah
1: Allahumma gfir liman nawwara qabrona
0: cek almarhum
1: moga-moga Gusti ngahampura ka anak incu kaula nugesnya angan kuburan kaula kusodakoh jeng bacaan Qur'ana sanajan nitah kabatur
0: Masya Allah
1: wabashirhum bil jannah Gusti bubunga anak incu abdi anuges ngabungakan abdi wabashirhum bil jannah bubunga ku Gusti ku surgana Gusti kama basarna biha seperti bungahna kami ku sodakoh sodakoh aranjeuna
0: tai di penting mah masyaallah geus boga berbuat naon urang kakolot uji-ujian
1: keur di dunia ngadoakeun teu kudu dipenta indung bapak urang beunghar dibere ku urang ya Allah tepira dibalikin martabak tepira dibalikin nasi padang sahuap di dahar kurucut cimata indung bapak Gusti abdi ge kabeuli nasi padang abdi ge kabeuli martabak abdi nuhun syukur ka Gusti anak abdi geus katempelan sifat peduli kana jadi kolot nuhun Gusti kurucut cimata indung ribuan malaikat ngadoakeun ka indung bapa diijabah doa indung bapana ketika cerik malaikat terurun cek malaikat hayang naon anak sia Gusti sarolehkeun anak abdi berkahkeun Gusti sagala-galana masyaallah yeulah cai mata indung bapa geus boga naon urang bekal ka indung bapa ngamulyakeun indung bapa can aya nanaonan ulah diaku ja indung bapa mah uji-ujian meuli sawah 100 hektar jajeng anak aya wae anak meuli sawah 100 hektar jeung indung bapa atuh ja eta indung hayang sate marangi
0: Ceng, coba mah hayang santen marangi. Oh, macan gajian kebaik bulan hareup. La ilaha illallah. Hayang nakwari nek dibere bulan hareup. Maka jelema anu ngamulyakeun indung bapa kabalkal berkah. Jelema anu ngahinakeun indung bapa bakal hina hirupna. Terang. Bapa Ki Jurej di zaman Nabiullah. Nanti Ki Jurej da zaman Nabi kan anu orok bisa ngomong teh. Zaman Nabi sa poho kula. Anu ibadah bae ka Allah. Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa Ki Jurej pan ibadah bae ka Allah. Cek indungna Jurej coba ka dieu. Naam ya ummi anna fi salati. Mohon ibu ya kula keur salat, keur ibadah pada digerokeun ku indung. Kuatilu kali. Indungna magrokeun teu dipedulikeun padahal ahli ibadah. Indungna sedih. Gusti eta si Jurej kitu-kitu teuing. Dibere musibah ku Allah, dituduh zina Ki Jurej. Tapi deuleuk Uwais Al-Qarni. Jalma anu ngamulyakeun ka indung. Ya Allah. Uwais Al-Qarni orang negara Yaman. Pala hadirin wal hadirat. Ketika Uwais Al-Qarni hayang panggih jeung Rasul tersempet panggih. Uwais Al-Qarni bakti kana jadi indung bapa tinggali dina caritana. Loba riwayat Uwais Al-Qarni sehingga Uwais Al-Qarni masyhur wali masyhur fis sama mastur fil ardi. Eta Uwais Al-Qarni masyhur di langit teu masyhur di bumi. Tapi Rasul nyarios ka sahabat, wahai Umar, wahai Ali, anjeun hatur salamkeun kaula ka Uwais Al-Qarni orang negara Yaman. Laju anjeun minta doa ka manehna, doana diijabah ku Allah. Kaget sahabat, hebat amat ieu jelema. Aya kitu naon amalna? Rasul pupus, matak Uwais Al-Qarni lain sahabat sebab ngazamanan Rasul tapi tependak jeung Rasul. Tuh Uwais Al-Qarni ngahormat indung bapana pohara. Ya Allah pala hadirin. Eta geus kitu para jamaah sadaya, ieu Sayidina Umar jeung Sayidin jeung sahabat-sahabat nu sejen panasaran. Hayu urang ka Yaman, salamkeun ieu. Sampaikeun salam Rasul ka Uwais Al-Qarni. Disampaikeun ka masyarakat Yaman. Wih kaget orang Yaman. Oh ya Allah ya Amirul Mukminin. Aya naon anjeun ka Yaman ka dieu? Hei orang Yaman. Cek Sayidina Umar. Kami datang ka dia nek neangan ngaran Uwais Al-Qarni. Hah, cek sahabat. Cek urang Yaman. Punten cenah sahabat. Uwais Al-Qarni aya ge imana di sisi cai jelema edan. Lestaik nek edan teh kebleg. Panggihkan kami jeung Uwais Al-Qarni. Ditepangkeun jeung Uwais Al-Qarni. Ya Allah. Cek Sayidina Umar, wahai Uwais Al-Qarni, kaula jeung rombongan sahabat datang ka dieu rek ngaturkeun salam Rasul ka anjeun. Ceurik Uwais Al-Qarni. Nu kadua, kaula rek ngalaksanakeun amanat Rasul bahwa kami tita menta doa ka anjeun sebab doa anjeun diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ceurik Uwais Al-Qarni. Naon amaliah anjeun? Kami hayang nyaho. Masya Allah, atuh jah sholat sunnah dua rakaat bae, percis gitu doang orang dia bae, tilok sholat sunnah. Horeng Uwais Al-Qarni ka indung na pohara, ibuna buta, dikaulaan bae ku anjena, sampai ibuna digandong ka Mekah, Yaman Mekah itu 1200 kilo digandong ka Yaman, ke Yaman teh, ka mana? Ka Mekah. Sebab cek ibuna ceng Uwais ibu samemeh maut hayang ka Mekah hayang laksanakeun ibadah haji. Uwais Al-Qarni meuli embe anakna umuran 2 sabulan eta embe beratna 2 kilo digandong Uwais Al-Qarni terus asal isuk naik ka gunung balik deui naik ka gunung. Sampai eta embe beratna 60 kilo indungna beratna sakitu pancek tatanggana Uwais edan mawan embe kalur gunung goreng Uwais Al-Qarni nek ngagandong indung ka Mekah ieu latihanna ngais embe. Coba urang bisa kitu jawab. Oh jaing teu bisa sama bae moal bisa iyalah Abbas Al-Qarni. Para pelajari. Atu sahabat nangis. Munasabah Uwais Al-Qarni. Anjen diijabah doa anakku Allah cek Kanjeng Rasul. Munasabah kami tidak minta doa. Ternyata pohara anjen taatin amur kami can pernah cek sahabat. Angkat pandangan anjen wahai Uwais Al-Qarni. Doakan kami para sahabat. Masya Allah. Nah iyalah. Bedul waliden. Mudah-mudahan anak incu almarhum almarhumah termasuk putra putri anu bedul waliden. Ulah kok kajidian jeung kolot mah. Deui. Sedekah 100 juta nu datang sia 100 miliar. Habib rojak 100 juta, aing 200 juta. Nu hadir 1 juta sewa. Mantap. Eh, silakan Beb. Tenang Beb, pulang kita 100 juta Beb. Kabul Beb, kabul. Heeh, guys. Ya Allah, kaladri. Nah iyalah, geus teu saeutik riwayat ngamulyakeun indung bapa mah teu saeut. Wa bil walidaini ihsana. Nah iya, sampai dina Quran atau ayat kan. Bab birrul walidain. Dina ayat Quran. Nah iya, kaladri. Coba eta indung mah nyusuan anak, poara pan. Ya Allah, bapana mah kalepus bae ngarokok. Ripuh coba tapi indung pohara pala hadirin ka anak aduh eta nimang nangnan waduh anak emak nang ulung-ulung teuing nang elang-elang teuing ieu aja ngalak aca ieu cenah ye bapa hideung mah hideung kumaneh meuni geuneuh ke atuh mun teu ngalak indung bapana ya iyalah kalau geus pala hadirin hadirat ya birrul walidain. Terakhir tujuan haul. Tujuan haul nu ka terakhir mengingat urang ge bakal bakal maut. Masya Allah. Cek Nabi badiru bil a'malis salihati qabla an tusghiru. Wahai umat anjeun gagancangan berbuat amal soleh sakamampu anjeun. Tiap hari anjeun ulah teu sampe nyeun amal soleh. Sameme anjeun sibuk ku gawe, gawe ka pabrik, gawe ka mana, gawe ka mana. Wa'ajjilu bitaubati qabla an tamutu. Anjeun kudu gagancangan tobat sameme datang mah. Sabab geus maot mah moal ditarima ku Allah tobatna. Para hadirin hayang kumaha teu bisa. Mantak mangpang meungbeung sedangkan ari maot mah pan atuh teu ngora teu kolot. Entah setiap-tiap nu kolot paeh. Ya kadang-kadang orok nu paeh, bener teu? Entah setiap-tiap tangkal awi nu kolot dituar eta jadian henteu. Ketika butuh lalap mah iwung. Eta iwung awi ngorat awi kolot. Geunah teu? Geunah jajal ku sakawi kolot. Pake lalap untuk gugus, gugus sia. Teu setiap-tiap daun kalapa eta nu hejo diala. Nu kolot baralak baheula mangaranna. Diala. Ketika nek hajatan mah butuh janur, nek nyen kupat butuh daun kalapa anu kuning eta korak kolot. Atuh kieu tuh malaikat kieu, malaikat wae jeung malaikat. Setiap kolot ngalaman muda, tapi ingat setiap orang muda belum tentu ngalaman orang tua. Ngana mun geus kolot moal ka mana? Ulah bubudakeun bae. Hei. Jelema para hadirin, asup ka liang kubur, al mautu rohatul lil mukminin. Maut itu istirahat untuk orang mukmin. Eta maut hadirin doang ibarat orok di jero beuteung indung. Eta orok di jerebeteng indung galibna 9 bulan paling sakeudeung hamil cek dokter 7 bulan prematur ngarana cek agama 6 bulan paling lama hamil 4 tahun Imam Syafi'i 4 tahun dihamilkeun kudu jadi ibuna. Para hadirin wal hadirat kumaha kitu eta orok cek orok Gusti abdi mah embung kaluar ti jerebeteng emak ngeunaheun abdi mah di jerebeteng emak hanut sanajan eueuh padagang bubur Cirebon sanajan eueuh pabrik biskuit bapak ge jarang noongan paling ge saminggu sakali lol becoh be ngajampe balik deui becena. Paling ngajampe doang terus cenah abdi mah yeuh ngeunah embung kaluar ti jero beuteung maalim ngan galibna kudu kaluar borosot wak-wak breuk be didukuh di pabuaran kumaha eta cokorok. Gusti, horeng diduku mangeunaheun. Lega. Bu aya citra sagala. Opanira coro. Bu alim Gusti abdi balik deui ka jero beuteung emak, dasana ge moal bisa. Kitu jalma saleh ge. Bros mati masuk liang kubur. Bumi nyambut.
1: Woi orang saleh geraka dia engke bilaman anjen geus dikilungkeun terus ditutup ku tanah nu ngubur baralik
0: kaula bakal dilegakeun ku Allah legana jalma di jero kubur boga amal saleh dina kitab Qurtubi dicaritakeun legana ti di ka Baitullah
1: tasih moal dikencet.
0: Jalma soleh mahadirin waduh dina jandela nginti pitempatin anak surga pala hadirin masya Allah iyalah orang soleh terajol memeh mungkar nakil malaikat rahmat saha anjeun mun maitna lalakina kasepna seungit ari anjeun saha mun maitna awenya geulisna seungit kula tea salat anjeun baheula
1: oh
0: ari anjeun saha meuni ruhay aing mah granit masjid nanti ke ruhay ieu cenah 100 meter ieu ari anjeun saha kasep mah kasep ngan geuneuk aing mah semen ulah loba omong cenah
1: eta kabeh ngaromong eta
0: asia cenah kasap kieu aing patako
1: tuh ngomong
0: geus anjeun geura hayang bae mungkar nakir datang kami bakal jawab hees anjeun mah kami nu bakal nyangareupan
1: teu nyangareupan
0: marabbuka cek mungkar nakir salatna jawab Allahu Rabbi wa ma nabiyyuka rajin maca salawatna jawab wa muhammadun nabiyyi wa ma kiblatuka pahala maulid sedekah yatim piatuna jawab wal ka'batu kiblati wa ma imamuka tadarus kerajin di alam dunia maca Qur'ana jawab wal Qur'anu imami geus grahes bebas pertanyaan sedangkan alam kubur lamun salamet di kuburna maka kadituna bakal salamet weh lamun di alam kubur loba masalah waktu kamu kaditu loba tilang gabungan di ditu kamu alamatana naon teu bisa kaliwat jajar
1: di mun salamet atau enggak
0: hadirin matak tujuh perkara nu bakal nyen salamet di alam kubur nu bakal jadi cacaang di alam kubur bejakan ulah ya tapi moal kabeh nya dibejakeun anae. Moal penjadah doang. Geus penting. Ih, jago jam 11 atuh geus jam saja memang Ji. Ah. Engke lah kumaha Haji Dian engke terus kumaha urusan engke lah ya. Atuh engke lah urusan anak. Engke lah. Tujuh perkara nu bakal nyieun cacaang di alam kubur. Sab'atu asya'a tunawwirul qabra aya tujuh perkara nu bakal nyincang dalam kubur tapi lamun nu tujuh perkara urang teu boga salah sahijina eta moal caang kuburan anak sanajan pagawe PLN manehna moal caang mohon maaf moal daekeun ka setrum ge ku malaikat di ditu terus seriang bae teh hiji mun hayang caang di alam kubur silaturahmi nah ini tadi kabah syukur jelema tukang silaturahmi bakal caang di alam kuburna contoh urang rajin silaturahmi kepanggil heh mang anu gering ya Allah muka-muka atas kita gerak caget tuh rajin silaturahmi heh mang anu pai innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah kamari kene jeung aing bapak cakan ya Allah tadi kene dahar kuari pae aneh teu Atuh ento nu naon aneh-aneh. Tadi dahar ku ari paeh teh aneh, nu aneh mah tadi paeh ku ari dahar. Eta aneh. Bobongkong kejo nu kitu mah ngaranna. Woi, ka mana si anu? Ku paeh ai ku ari tuker nyatu cenah. Ih, bobongkong kejo nu kitu. Silaturahmi. Silaturahmi. Nu kadua mun hayang caang dalam kubur birulaliden. Nu katilu mun hayang caang dalam kubur kulana poho deui. Angges dua bae. Ari poho kudu dipaksakeun. Karibet-ribet. Ari poho mah poho bae. Mun hayang ingat, atuh engke ondang deui taun hareu teh rawe kumaha bae tamu. Ayo paham apa-apa ya, jadian hampura ya maji imam. Hampura apa ya, hampura. Hah, hampura tetap bisa naik, hampura imam. Tahno katilu tujuan haul, urang mengingat bakal ma. Bakal maut. Tapi lamun jelema boga amal soleh doang tadi. Dirindukan ku tanah. Tapi lamun jelema dorakman. Di dunia hardolin dahar modol. Waduh, brus bepae. Brus masuk mati di kubur. Nu pangeranna ngancang taneuh. Cek taneuh geura ka dieu sia jurig kesrek rejadah sia. Tibareto jurig ku aing ditungguan. Jadah sia ning rabik sia. Kencet sia ku aing. Waduh. Torojol makhluk Allah nya bau nya congean nya lehwan. Nya bau ka bina-bina nya molotot. Hayo. Saha sia cek mayit. Cek eta makhluk Allah atuh puku saha cenah aing. Kerangannya na. Aing teh teu salat sia, aing teh judi sia, aing teh zina sia, aing teh main judi slot sia, aing teh maling sia baheula. Sia baheula teu salat, sia baheula judi, sia baheula anu, sia pae can keburu tobat. Ieu aing ku ari diutus ku Allah tidak hamputuran sia sampai poe kiamat. Beak dicecer siksaan terus-terusan. Masya Allah. Moga-moga orang diselamat tina siksa kubur. Ya Rabbal. Lanjut kumah tuh kami kesikit. Ya enggak kesikit makin dengekan ya. Terus terakhir ya. Hiji. Nu dagang teruskan dagang nak. Nu usaha teruskan usaha nak. Nu tani teruskan tani nak. Nu ngajabat teruskan ngajabat nak. Hiji. Sholat ngapai ulah tinggalin. Mun bisa berjamaah, mun can bisa berjamaah ulah sampe ninggalkeun so. Nu kadua mi hape kudu ngaji saminggu sakali. Bisi ieu kate karatan, bisi sombong, bisi takabur, bisi ibadah rasa bener horeng salah acak-acakan. Nu kadua sing alakur, nu katilu sing alakur jeung dulur, akur jeung tatangga, akur jeung papada. Salametkeun awak urang dina fitnah akhir zaman, salametkeun anak jeung pamajikan urang lantaran ieu zaman kuari geus ibarat bendungan Jatiluhur mah geus jebol. Teu bisa dihadang. Jebolna bendungan Jatiluhur. Haju kumaha? Urangna kudu belajar renang. Hartina jelema nu bisa ngojay ketika aya cai caah itu minimal moal total ka bawah palit, ja bisa renang ieu. Itu geus anak urang miape salatna anak urang ulah sampai ditinggalkeun ngaji anak urang digobrek-gobrek terus pala hadirin nu usaha teruskeun usaha nu sakola diteruskeun jaraga akhlak jaraga ibadah ka Gusti Allah jaraga jeung dulur jeung papada jeung tatangga insyaallah pala hadirin lamun urang kitu mudah-mudahan di nagara urang kampung urang jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur amin ya rabbal alamin tadi nama hayang keneh kula ngomong ngan poho deui tadi teh ai poho mah poho bae sabab ai poho mah sok tilok inget di manage nah sakitu anu kapiatur mugi-mugi aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat mah kabodohan goreng Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi alla tu'adzibahuma fi qabrihima Allahumma taj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wat-tawfiqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ghaniyatan maradiyatan 'indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'al dhurriyyatina min 'ibadika as-salihin was-salihat bijahi sayyidil baraya. Allahumma anfa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-qahta wal-ta'un wal-amrat wa jami'al asqam wa su'al fitan wal-zalazila wal-zina wal-zina wal-zina wal-riba wal-riba wal-riba wal-mihan an baladina hadha Indonesia khasah wa an qaryatina Banten hadihi khasah wa an qaryatina Tangerang hadihi khasah wa an qaryatina Cikupa hadihi khasah wa an qaryatina Pabuaran hadihi khasah wa an sa'iri biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa dhurriyyatina min fitani hadha zaman bijahi sayyidi waladi adnan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
5: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
4: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
4: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: sahabatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
5: Halah, paling juga kuotanya habis.
4: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
5: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
4: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
5: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Apotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawak, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: Kota Bandar. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang Banjar.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
5: Teman-teman,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
3: Mitra, karaokean yuk! Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Oke, harta dan surga mas, langsung aja tak pakai lama yuk dikirim. Terusnya masih ada Vigo Audio, Merdeka Production, dan kita goyang lagi bersama Arjuna untuk Anda.